0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light FM.
1: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock. Keep it rocking.
2: 107.1 Bandung's inspiring sounds. Hey.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1 FM.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: FM.
1: 107.1 FM, sahabat Kela, Kementerian Tenaga Kerjaan Kemnaker akan membuka kembali program pemagangan nasional atau magang hub batch 3 angkatan 2. Rencananya pendaftaran seleksi peserta magang akan berlangsung pada Oktober mendatang. Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasirli menargetkan total kuota peserta magang nasional pada angkatan 2 ini menjadi 150.000 orang pada batch 2 angkatan 2 yang baru berjalan. Tercatat sekitar 40.962 orang dinyatakan lolos jadi peserta magang. Lalu pada batch 1 sebanyak 46.160 orang diterima menjadi peserta magang. Hal ini berarti pada batch 3 akan membuka kuota sekitar 62.000 orang. Masih mengambil waktu jeda untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program magang nasional yang sedang berjalan, namun menargetkan pendaftaran serta kick-off untuk batch ketiga dijadwalkan akan mulai dibuka kembali pada sekitar 1,5 bulan ke depan atau awal November. Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Darmawansyah, membeberkan pembaruan skema untuk pelaksanaan batch ketiga mendatang berbeda dari sebelumnya. Pada batch ketiga penempatan

peserta magang hanya untuk perusahaan saja tanpa kementerian lembaga. Lini masa persiapan batch 3 akan mulai berjalan pada September dengan membuka pendaftaran bagi perusahaan penyelenggara. Selanjutnya pendaftaran serta seleksi bagi peserta akan dilanjutkan Oktober sebelum akhirnya program resmi dimulai pada November. Meski begitu, uang saku bagi peserta magang tetap sepenuhnya ditanggung pemerintah.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107.1 FM, sahabat K-Lite, Bank Pembangunan Asia, Asian Development Bank atau ADB, menilai pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang Asia Pasifik berada di level 5% tahun ini. Sementara itu, tahun 2027, proyeksi pertumbuhan ekonomi akan membaik mencapai 5,1%. Khusus untuk Indonesia, berdasarkan laporan baru Asian Development Outlook September 2026, dikutip Rabu, hari ini 23 September, tercatat pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,2% baik pada 2026 maupun 2027. Angka itu tidak berubah dari laporan EDO Juli. Namun, ADB memperkirakan inflasi naik dari 3,0% menjadi 3,3% untuk tahun 2026. Sementara itu, untuk 2027, perkiraan inflasi naik dari 2,5% menjadi 3,0%. Dua sentimen global menjadi faktor utama perubahan proyeksi yang terjadi. Siklus iklim El Nino ekstrim dan krisis energi yang berkepanjangan imbas perang membayangi ekonomi Asia Pasifik termasuk Indonesia.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: One 107.1.

0: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama. Kita sudah berada di bagian ketiga ya, atau paruh terakhir dalam Morning Review edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Sahabat K-Light, Komisi 6 DPR RI memberi lampu hijau pada PT Kereta Api Indonesia Persero mengimpor rangkaian KRL bukan baru atau bekas. Hal ini demi memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan KRL Jabodetabek yang terus meningkat. Persetujuan itu tertuang dalam kesimpulan rapat dengar pendapat RDP Komisi 6 DPR RI bersama KAI. Kesimpulan rapat dibacakan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade. Dan sahabat K-Light, pengadaan rangkaian bukan baru disiapkan sebagai solusi transisi di tengah meningkatnya kebutuhan armada KRL Jabodetabek. Pada saat bersamaan, KAI tetap didorong memperkuat industri perkeretaapian dalam negeri. Direktur Utama KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan pihaknya membutuhkan tambahan 23 train set bukan baru untuk melayani penumpang. Rinciannya 7 train set dengan formasi 12 kereta atau SF12 dan 16 train set dengan formasi 8 kereta atau SF8. Perbedaan formasi disesuaikan kondisi infrastruktur di masing-masing lintas. Ada sejumlah stasiun yang peronnya belum dapat mengakomodasi rangkaian SF12. Kebutuhan tambahan armada muncul seiring lonjakan pengguna KRL Jabodetabek. Menurut Bobby, jumlah penumpang pada semester 1 2026 tumbuh 11,3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Rata-rata pengguna KRL kini mencapai sekitar 1,1 juta penumpang per hari dan bisa mencapai 1,3 juta penumpang. KAI juga tengah menghadapi kebutuhan penggantian sejumlah train set lama yang telah berusia lebih dari 40 tahun.

0: 107.1, Van Dunes Inspiring Sounds.
1: K-Life FM.
2: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
3: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
2: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
3: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
2: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
3: Institut Digital Ekonomi LPKI?
2: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
4: Wah, mahal pasti ya?
2: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
4: Boleh tuh, alamatnya di mana?
5: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita

107.1 FM, sahabat K-Light. Masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu ya, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Semaba dengan tema Bandung tempo dulu. Bisa explore kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, spektakuler fireworks di 25 September jam 8 malam, FKB Carnival Costume Competition 26 September jam 3 sore, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry, catat mulai 25 Agustus sampai 27 September di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.

0: Hello Jazz Lovers,
1: TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti

Simak dialog Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap di Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul. Is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

107.1 FM, sahabat K Light, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI, Andika Denawea menyatakan 50.000 buruh akan turun ke jalan untuk mengawal penyampaian aspirasi terkait rencana Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Aksi ini dilakukan oleh kelompok yang menamai diri Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia KBPBI dan digelar Kamis 24 September 2026 hari ini. Aksi tersebut murni menyampaikan aspirasi kaum buruh pada Presiden Prabowo Subianto untuk rencana Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Tidak ada agenda politik untuk menggoyang atau menjatuhkan pemerintahan. Masa buruh berasal dari Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Mereka bergerak menggunakan sepeda motor menuju Jakarta. Titik awal masa berada di kawasan Semanggi jam 10 pagi ini. Dari sana rombongan akan bergerak perlahan menuju kawasan UOB sebelum Grand Indonesia. Dan membantah informasi menyebut titik kumpul aksi berada di bundaran Hotel Indonesia. Pada saat yang sama, sejumlah pimpinan Konfederasi Buruh akan menemui Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman di Binagraha sekitar pukul 9 pagi hari ini. Mereka menyerahkan petisi dan aspirasi buruh untuk diteruskan pada Presiden Prabowo. Andi Gani menegaskan aksi tersebut merupakan pilihan terakhir setelah buruh menempuh jalur diplomasi selama sekitar 4 bulan. Dirinya juga membantah kabar yang menyebut aksi berkaitan dengan 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran yang menurutnya hubungan buruh dengan Presiden Prabowo tetap baik. Bahkan dia menyebut Prabowo sebagai pemimpin yang selama ini membuka ruang dialog dengan buruh. Karena itu, petisi yang akan disampaikan ke istana disebutnya sebagai bentuk komunikasi antara buruh dengan pemerintah. Dan Andika memastikan aksi berlangsung singkat setelah delegasi menyampaikan aspirasi dan mendapatkan respons dari istana, massa langsung dibubarkan. Menargetkan aksi selesai sebelum pukul 13.

0: PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's Inspiring Sound.

K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: best station in Bandung.
1: On 107.1
2: Key Light FM. Bandung, inspiring sounds.
3: 107.1 FM, sahabat Key Light Bank Indonesia menilai ekonomi domestik masih memiliki ruang untuk tumbuh di tengah kondisi suku bunga tinggi. Suku bunga tinggi ini dipicu meningkatnya tensi geopolitik yang mendorong kenaikan inflasi di sejumlah negara. Sejumlah bank sentral seperti Federal Reserve, The Fed, European Central Bank, ECB, dan Bank of Japan, BOJ, mulai menaikkan suku bunga. Langkah tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya inflasi di masing-masing negara. Nantinya sahabat Kelight, jika tensi geopolitik mereda, dinilai pertumbuhan ekonomi global dapat kembali naik di atas 3% pada 2027. Penurunan ketegangan geopolitik akan memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi global untuk kembali tumbuh lebih tinggi. Meski demikian, BI menilai masih terdapat ruang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tekanan imbas geopolitik, salah satunya dari kenaikan harga komoditas ekspor non-migas. Sejumlah komoditas seperti minyak sawit mentah atau CPO, batu bara hingga nikel mengalami kenaikan harga. Kondisi tersebut memberikan dampak positif terhadap kinerja ekspor Indonesia.

107.1 FM, sahabat Kilat, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Morning Review edisi Kamis 24 September 2026. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

it's in.

107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat K-Light. Apa kabar Anda siang hari ini? Mudah-mudahan kabar baik dan mudah-mudahan siang hari ini tengah menikmati suasana istirahat siang bersama orang-orang sekitar kita ya. Mungkin orang-orang teman kantor, orang tercinta, sahabat kita. Selamat menikmati santap siang. Saya akan temani Anda di suasana istirahat siang kita dengan tell to tell kita yang akan hadir di siang hari 12 hingga 15. Dengan lagu-lagu favorit Anda yang bisa Anda pilihkan untuk salam sapanya juga, ditunggu ya. Silakan 0812-203-1972 terbuka untuk Anda untuk pilihkan lagu terbaik Anda di siang hari ini. Dan tentunya informasi dari PRSSNI Jabar Now juga akan hadir di pukul 13 dan pukul 14 nanti. Baiklah sahabat K-Light, ada satu lagu bagus yang dipilihkan oleh sahabat Mbak Ella di Antapani yang menjadi lagu pertama kita sebagai pembuka kebersamaan kita dari John Farnham dengan Your Voice. Ini dia untuk Mbak Ella di Antapani.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, lagu bagus yang datang dari Krakatau dengan vokalis Tri Utami dengan gemilang yang disuka oleh Mbak Nani ya. Terima kasih lagunya sudah diputar dan kirim salamnya untuk semua sahabat setia K-Lite dan juga all crew juga penyiar yang membacakan. Terima kasih ya. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat K-Lite yang ingin pilihkan lagu favorit Anda silakan di 0812-2031-972 untuk menikmati kebersamaan siang hari ini dan tentu lagu-lagu favorit Anda di siang hari ini beraneka ragam ya, bisa slow, bisa cepat, bisa apapun lah pokoknya ya, asal jangan lagu-lagu yang aneh. Silakan di 0812-2031-972 di siang hari ini untuk sahabat-sahabat K-Lite.

0: Sampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Adil Maulana.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Di dalam sel tahanan banyak terjadi sesuatu, dugaan itu yang sekarang ternyata benar adanya. Kenapa mereka menghalang-halangi?
2: 300 ribu orang yang ke mall kemanapun, ketemu kita, ke masjid kemanapun, yang positif berkeliaran.
3: Jabar Now edisi Kamis 24 September diantaranya mengenai sidak panas ombudsman di Lapas Cibinong temukan sel mewah berstandar apartemen. Puluhan jurnalis Cirebon gelar doa bersama untuk 8 korban kapal hilang di Gunung Anak Krakatau. Kemenkes geser strategi penanganan TBC, fokus pelacakan kontak erat dan terapi pencegahan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Inspeksi mendadak tim Ombudsman Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor diwarnai kericuhan. Selain dihadang petugas lapas, sidak membongkar temuan mencengangkan berupa deretan kamar hunian mewah berstandar apartemen yang diduga diperuntukkan bagi narapidana kelas kakap.
4: Sidak sempat memanas lantaran terjadi adu mulut hingga aksi saling dorong saat petugas lapas mencoba menghalangi tim pengawas di pintu masuk. Ini merupakan penolakan kedua yang dialami Ombudsman di Lapas Cibinong setelah insiden serupa pada Juli lalu. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengungkapkan rasa heran atas sikap reaktif jajaran lapas yang terus-menerus menghalangi tugas pengawasan pelayanan publik. Begitu pihaknya berhasil menerobos barikade, tim menemukan lebih dari 10 bangunan dan unit kamar terpisah di area belakang lapas yang dilengkapi fasilitas tak lazim untuk sebuah tempat tahanan.
1: Dorong-dorongan dan tarik-tarikan terhadap seluruh petugas kita dan dari petugas mereka menghalangi untuk tidak boleh melihat itu. Bagi kami sederhana saja, kalau memang tidak ada papan dibuka saja. Di dalam sel tahanan narapidana dan sebagainya itu banyak terjadi sesuatu, dugaan itu yang sekarang ternyata benar adanya. Kenapa mereka menghalang-halangi? Kamarnya lebih kurang ada 10 kan? Lebih mungkin, karena dia terpisah.
4: Tak hanya fasilitas mewah, anggota Ombudsman RI lainnya, Safrida Ramawati Rasahan, menyebut pihaknya menemukan botol minuman beralkohol di dalam kulkas, serta sejumlah botol bekas miras di tempat sampah kawasan itu.
5: Ada satu semacam deretan kamar-kamar, ada jumlahnya 4, di sebelah kanan sebelum rumah dinas kalapas. Kami periksa di dalam ada ruang tamu, ada sofa bagus, ada kamar, ada...
1: Dan orangnya melompat ke dalam.
5: Dan orangnya tidak ada, tidak bisa kita lihat. Dan menurut petugas itu adalah tempat istirahatnya petugas.
4: Sidak ini menjadi sorotan luas mengingat Lapas Cibinong merupakan tempat penahanan sejumlah narapidana kasus besar, salah satunya ex-Kadiv Propam Polri, Ferdi Sambo. Atas temuan ini, Ombudsman RI memproses indikasi maladministrasi berat dan berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk mengusut tuntas dugaan jual-beli kamar mewah itu.
3: Masih informasi dari Bogor, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bogor membongkar 79 bangunan pedagang di kawasan Pasar Cisarua. Pembongkaran bangunan dilakukan karena berdiri di atas lahan milik pemerintah dan tidak mengantongi izin.
6: Proses pembongkaran sempat mendapat penolakan dari sejumlah pemilik bangunan yang masih beraktivitas berjualan di lokasi tersebut. Namun, Satpol PP menyebut telah memberikan surat teguran dan peringatan kepada para pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Karena tidak dilakukan secara mandiri, terpaksa petugas kemudian melaksanakan pembongkaran dengan menggunakan alat berat.
7: Bangunan yang kita tertinggal itu ada di lahan bangunan yang sebelumnya kita tertinggal di bangunan. Hal ini kita serahkan kepada pihak negara. Dari 79 bangunan sudah ada yang bukan mandiri.
6: Selain bangunan di kawasan pasar, petugas juga menertibkan lapak yang berdiri di atas area tanah irigasi. Pemerintah Kabupaten Bogor berencana menata kawasan tersebut dan memanfaatkannya sebagai ruang terbuka hijau. Penertiban ini diharapkan dapat mendukung penataan kawasan Pasar Cisarua sekaligus mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukannya.
3: Sebuah raket padel premium merek Babolat X Lamborghini senilai puluhan juta rupiah dicuri dari tempat penyewaan lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Aksi pencurian terjadi Senin 21 September sekitar jam 5 pagi dan terekam kamera CCTV.
8: Manajer penyewaan lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Aji mengatakan pelaku diduga seorang perempuan. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat masuk seorang diri saat kondisi outlet sepi, kemudian langsung menuju bagian belakang kasir dan mengambil satu raket yang dipajang di tembok dengan menggunakan kursi. Ia menyebut pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk mengambil raket tersebut. Pelaku yang mengenakan masker dan hoodie kemudian meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki dari rekaman CCTV outlet dan lokasi usaha di sekitarnya. Raket yang dicuri merupakan Babolat X Lamborghini yang disebut termasuk produk premium dan eksklusif. Menurutnya, harga barunya saat pertama kali dirilis berkisar 28 hingga 30 juta rupiah.
9: Untuk raketnya kisaran 28 sampai 30 juta rilisan awalnya ya. Kalau untuk secondnya kira-kira masih belasan juta lah, Mas.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, pemerintah pusat resmi memperkuat strategi penanggulangan tuberkulosis atau TBC dengan menggeser fokus dari sekadar pengobatan menjadi pelacakan kontak erat serta pencegahan dini sejak tingkat keluarga. Strategi ini digenjot guna mengejar target penurunan kasus TBC hingga 50% pada 2029 mendatang.
10: Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus di Tasikmalaya Selasa 22 September mengungkapkan dari estimasi 1,09 juta kasus TBC di Indonesia, baru sekitar 867 ribu kasus yang berhasil terdeteksi dan diobati. Kondisi ini menyisakan hampir 300 ribu kasus positif di tengah masyarakat yang belum terdeteksi sehingga berpotensi terus menularkan ke warga lainnya. Kemenkes menegaskan penanganan TBC tidak akan tuntas jika pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan hanya berfokus mengobati pasien yang sudah sakit tanpa memeriksa keluarga atau warga yang melakukan kontak erat.
2: 300 ribu orang yang ke mall kemanapun ketemu kita, ke masjid kemanapun yang positif berkeliaran. Yang paling parah lagi kontak erat nggak diperiksa. Udah nggak diperiksa otomatis nggak dapat obat pencegahan. Tertular pun kita nggak tahu. Maka kalau kita mau benar-benar berantas TB, seluruh dunia waktu berantas TB ya Pak Nisaguni ya, cara kerjanya seperti ini. Semua kontak erat diperiksa. Makanya di Jepang tahun 1960 seluruh penduduk Jepang di X-ray, di putar ronsen. Iya tahun 60, bayangin berapa puluh tahun lagi. Masa Indonesia baru ngelakuin 2026.
10: Guna menunjang pelacakan masif hingga tingkat desa dan puskesmas, Kemenkes mulai menyalurkan alat rongsen serta pasokan obat terapi pencegahan ke berbagai daerah. Pemerintah daerah diminta aktif menerjunkan tim medis untuk melacak kontak erat agar warga yang tertular bisa langsung diobati, sementara warga yang sehat namun beresiko mendapatkan pasokan obat pencegahan.
3: Puluhan jurnalis dari media cetak, daring, serta televisi bersama pegawai Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon Rabu sore menggelar doa bersama untuk mendoakan 5 jurnalis dan 3 anak buah kapal ABK yang hilang saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.
11: Puluhan jurnalis dari media cetak, daring, serta televisi bersama pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Cirebon menggelar doa bersama di sela kegiatan pengenalan dan pengembangan potensi ekonomi desa melalui sektor pariwisata, perikanan, dan usaha masyarakat di kawasan wisata Waduk Dharma, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan.
12: Kita melakukan doa bersama berlangsung cepat. Semoga para jurnalis yang masih hilang berjumlah 5 orang ini dapat segera ditemukan.
11: Salah satu perwakilan jurnalis mengatakan kegiatan bertujuan mendoakan rekan-rekan jurnalis dan 3 ABK yang hingga kini masih hilang.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal menuju. Jawa Barat istimewa. Zoom untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
15: Harsyada 2026 Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
16: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Di usianya yang akan menginjak 81 tahun pada 5 Oktober 2026 mendatang, prajurit TNI harus lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya.
17: Di sela-sela kegiatan dalam rangka HUT TNI ke-81 di Saung Komando Ciwidey Kabupaten Bandung, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan, di usianya yang sudah cukup matang, TNI harus semakin profesional sesuai dengan misi prima yang digaungkannya, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Menurut Jenderal Agus, untuk mengarahkan agar prajurit TNI lebih profesional, dirinya berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui latihan-latihan militer. Oleh karena itu, seluruh prajurit diminta untuk siap menghadapi setiap perubahan. Lebih lanjut, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengajak perwira muda TNI untuk menjadi perwira yang mau berubah, baik secara doktrin, latihan, dan lain sebagainya.
18: TNI makin profesional sesuai dengan visi misi saya prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Sesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang sekarang kalau lihat peperangannya sudah semakin canggih. Kita akan menuju ke sana, tapi kita harus meningkatkan sumber daya manusia yang bagus, latihannya juga harus mau ya, mau ada perubahan-perubahan.
15: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Adil Maulana.

107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat, Kelight memasuki interval kedua dan masih bersama saya Adil Maulana dalam Tell to Tell kita untuk hari Kamis kita 24 September 2026. Ya sahabat Kelight, masih membuka lagu-lagu yang ingin Anda pilihkan ya. Silakan di 0812-203-1972. Ada sahabat Reni Oke tadi pilihkan lagunya dari Chamia dengan Into You. Sudah diputar lagunya ya. Kemudian ada sahabat Edit di Ciwaruga yang pilihkan lagunya dari Aljiro dengan Distracted. Salamnya untuk semua sahabat setia Kilat yang tengah menikmati istirahat siang dan juga all crew dan penyiar yang bertugas. Amin. Terima kasih ya. Sehat selalu. Kemudian ada sahabat Diat Kardiat yang pilihkan lagunya dari Michael Frank, Lady in the Night. Nah, mohon maaf nih kalau saya buka di sini kaitannya dengan judul itu Michael Frank, tapi The Lady Wants to Know ya, yang adanya cuma itu. Kalau Lady in the Night kayaknya gak ada, tapi saya kira inilah judulnya ya. Nanti akan kita puterin ya. Kemudian ada sahabat Nandi ya, mohon maaf, minta lagunya dari Alphaville dengan Forever Young. Salamnya untuk all crew K-Light dan sahabat-sahabat K-Light, terutama untuk yang beraktivitas pagi hari ini, wargi-wargi pahlawan 85. Semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Sahabat Nedi, ditunggu lagunya ya. Kemudian ada sahabat Lucky Indrawan. Nah, ini sahabat saya di Malang nih, streaming. Sambil menemani pengunjung di Cafe Nogokeling, Bantaran Kota Malang. Waduh, selamat siang nih. Mudah-mudahan di sana nggak panas ya. Tapi kayaknya Malang itu sampai hampir 11-12 sama Bandung, tapi Bandung panas sekarang. Mudah-mudahan di Malang gak terlalu panas ya. Lagu yang dipilihkan untuk sahabat-sahabat Kilat dan juga untuk sahabat di Cafe Nogokeling Bantaran Kota Malang, Winners Takes It All dari ABBA ya. Terima kasih untuk sahabat setia Kilat juga yang ikut menikmati siang ya hari ini, dan juga para pengunjung serta penyiar yang bertugas. Terima kasih ya. Baik, kita langsung saja putarkan lagu-lagu favorit yang bisa Anda nikmati. Iya betul, sahabat Diat Kadiat ya, itu dia lagunya. The Lady Wants to Know. Kita puterin ya. Oke, kita nikmati dulu dari Aljiro dengan Distracted.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat Kelight, di tengah kebersamaan kita siang hari ini, mungkin sahabat-sahabat Kelight sudah ada yang kembali ke meja kerja Anda, atau sudah kembali beraktivitas ya setelah istirahat siang, makan siang ya, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ataupun dengan keluarga Anda, sahabat Kelight. Atau mungkin ada yang di jalan menuju ke satu tempat, hati-hati di jalan ya. Semoga lancar, semoga tidak ada satu halangan apapun. Dan yang paling penting adalah dengan suasana yang panas seperti sekarang, kita jangan terbawa panas oleh suasana jalan yang mungkin agak sedikit macet ya sahabat. Ya sahabat, kita lanjutkan kembali. Dan ada beberapa sahabat Kelight yang sudah ikut bergabung pagi, siang hari ini. Sahabat Yana Hade. Nah sahabat Yana Hade katanya pilihkan lagunya dari Bon Jovi dengan Bed of Roses, kirim buat Obos Cecep Ganteng katanya, dan rekan-rekan di Sekretariat Bapenda KBB yang tidak bisa disebutkan satu persatu katanya. Selamat beraktivitas di siang yang panas ini. KBB panas ya. Serta kru Kelight yang saat ini tengah bertugas. Salam sehat buat semuanya. Salam sehat juga untuk Kang Yana Hade ya. Baik, untuk Obos Cecep Ganteng mudah-mudahan lagi dengerin nih ya. Disapa nih sama Kang Yana. Kemudian ada sahabat Kathy Agustina Peters yang suka lagunya dari Peter Cetera, Your Inspiration. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya. Mbak Susi Herawati, mohon maaf ya. Lagu yang dipilihkan dari The Barge, Who's Holding Donna Now, dari The Barge. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya. Mudah-mudahan siang hari ini kondisi terbaik ya, sehat selalu juga. Kemudian ada David JM yang suka lagunya dari Christian Bautista dengan Since I Found You. Salamnya untuk all crew Kelight FM, juga sahabat-sahabat Kelight yang tengah menikmati siang hari ini. Terima kasih David JM. Ahmad Hidayat pilihkan lagunya dari Alhamdulillah sehat ya Kang Ahmad Hidayat. Minta Syala Majid dengan Kepergianmu. Oke, saya coba carikan ya. Salamnya untuk penyiar, terima kasih all crew juga, dan juga seluruh sahabat setia Kelight 107,1 FM. Ucapannya selamat dan semangat terus berkarya serta berbahagia selalu. Amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih sama-sama. Oke, kemudian ada Ibu Cu. Halo, selamat siang Ibu Cu. You Complete Me Bastian Rajas ya. Lagunya sudah kami siap untuk Anda. Semoga hari yang menyenangkan juga buat Ibu, dan kemudian semoga Ibu juga dan keluarga berbahagia selalu, dan juga semua sahabat Kelight, semua pendengar setia Kelight siang hari ini dimanapun Anda berada, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Oke, Mas Nendi terima kasih ya, sudah diputarkan tadi lagunya dari Alpha Phil ya, Forever Young. Terima kasih juga untuk sahabat Nabilah Nu Afif, minta lagunya dari Julio Iglesias, Forever and Ever, dikirimkan untuk semua sahabat setia Kelight dan all crew katanya. Oke, buat sendiri aja berarti ya. Kemudian ada sahabat sahabat Ade Chandra di Bekasi, pilihkan lagunya dari Celine Dion, I Love You. Salamnya untuk sahabat Kelight dan juga pendengar Kelight, juga penyiar yang membacakan. Terima kasih sahabat Ade Chandra di Bekasi, streaming ya. Semoga-mudahan lancar streamingnya. Oke, sahabat Kelight, 45 menit melangkah dari pukul 1 siang, masih bersama saya Adil Maulana, dan nanti jam 2 akan break sebentar untuk menikmati Jabar Now beberapa saat lagi.

0: Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Masyarakat diminta waspada dan tidak anggap remeh influenza. HJKB ke-216, Pusbandros dan TMB berlakukan tarif spesial. Polresta Bandung ungkap ratusan kasus narkotika. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza A yang belakangan ramai disebut sebagai super flu. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta masyarakat tidak menganggap remeh gejala flu, terutama pada anak-anak. Kewaspadaan terhadap influenza perlu ditingkatkan bersama seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bandung, namun tidak perlu disikapi dengan kepanikan. Menurutnya terdapat kasus dengan kondisi fatal di luar Kota Bandung, sehingga pemerintah Kota Bandung meminta fasilitas kesehatan kembali meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi kasus influenza, meski penanganannya tidak disamakan dengan situasi pandemi COVID-19. Secara khusus, Farhan mengingatkan orang tua agar tidak memaksakan anak pergi ke sekolah ketika mulai mengalami gejala flu untuk mencegah penularan, terutama di lingkungan sekolah yang menjadi tempat berkumpulnya banyak anak. Selain menjaga kewaspadaan di fasilitas kesehatan, Farhan juga menyarankan masyarakat yang masih sehat untuk mempertimbangkan vaksinasi influenza.
1: Super flu di Kota Bandung ini ada beberapa ya, bahkan kalau akan ternyata itu melihat di rumah sakit beberapa memang sudah kita lakukan isolasi, beberapa kasus ya di luar Kota Bandung itu bahkan fatalitasnya sudah terjadi, maka kami akan sangat waspada terhadap super flu ini bersama-sama dengan semua fasilitas kesehatan agar kembali menghidupkan kewaspadaan seperti kita menghadapi kewaspadaan COVID, tapi level rumah sakit ya, fasilitas kesehatan. Untuk level warga, apabila mengalami sakit flu, jangan anggap remeh. Kalau anak-anak mengalami flu, sebaiknya tidak sekolah dulu, pastikan ke dokter dulu.
0: Dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung atau HJKB ke-216, Dinas Perhubungan Kota Bandung memberlakukan tarif khusus bus Bandros dan Transmetro Bandung atau TMB sebesar Rp216 yang berlangsung selama 3 hari mulai 25 hingga 27 September 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha BULD Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung, Ade Surya, mengatakan tarif khusus hanya berlaku melalui pembayaran non-tunai menggunakan kris. Menurutnya program tidak hanya diperuntukkan bagi warga Kota Bandung, tapi juga wisatawan dari luar daerah yang berkunjung ke Kota Kembang.
2: Jadi harga khusus ini Rp216 melalui pembayaran non-tunai, khusus non-tunai. Nah ini berlaku dari tanggal 25 hari Jumat sampai tanggal 27, jadi Jumat, Sabtu, dan Minggu. Adapun untuk pengoperasian baik Transmetro Bandung maupun Bandros itu sendiri, untuk Bandros di hari H itu pada tanggal 25 itu beroperasi mulai pukul 10.30 sampai pukul 4 sore. Adapun titiknya ada dua titik kumpul, yaitu di Alun-Alun dan di Ponegoro untuk Bandros. Dan untuk Bandros selanjutnya di tanggal 26-27 hari Sabtu dan Minggu itu tiga titik, jadi selain Alun-Alun, di Ponegoro dan di Braga.
0: Masyarakat dianggap sudah mampu membuat konten diseminasi program pemerintah. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di sela-sela penilaian lomba video konten dalam program Akselerasi Kewilayahan Prakarsa Bandung Utama Tingkat Kota Bandung tahun 2026. Farhan mengatakan turut menilai 10 nominasi dari 151 RW yang ada di Kota Bandung, serta mengapresiasi karya warga yang memanfaatkan teknologi tersebut sebagai di atas rata-rata.
3: Konten video prakarsa dari 151 RW, tadi saya mendapatkan finalis dari 10 kelurahan, 10 RW. Keren-keren ya semuanya. Ini menunjukkan bahwa kemampuan membuat konten warga teh udah hebat sekali. Pemanfaatan teknologi yang lebih mudah dikuasai sekarang menunjukkan kemampuan yang bisa dikatakan di atas rata-rata. Kita ingin melihat nanti sebagai sebuah karya diseminasi informasi melalui citizen journalism yang sangat baik.
0: Dari berbagai bencana yang sering terjadi, hanya gempa bumi yang belum bisa diprediksi kejadiannya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandung, Didi Ruswandi, mengatakan hingga saat ini belum ada alat yang bisa mendeteksi kemungkinan gempa. Alat Early Warning System berfungsi mendeteksi kemungkinan gempa susulan. Oleh karena itu, menurut Didi, yang paling mungkin dilakukan adalah melakukan mitigasi untuk memperkecil kemungkinan kerusakan dan korban orang.
4: Jadi salah satu yang belum bisa diprediksi itu adalah gempa. Kemudian early warning system-nya pun sama. Boleh bisa dipasang, tapi itu kan bunyi rambatannya lebih dulu rambat. Jadi kalaupun itu ada fungsinya adalah untuk gempa susulan. Mau gak mau, kita adalah dimitigasi struktur dan strukturnya bangunan harus tahan gempa. Dan lingkungan juga harus dalam tanda kutip mungkin stabilitas lereng harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah kapasitas masyarakatnya. Kalau terjadi gempa, apa yang harus dilakukan?
5: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Untuk memudahkan masyarakat yang akan mencari pekerjaan, pemerintah Jawa Barat telah membuat aplikasi Nyari Gawe, platform digital yang membantu menyediakan lowongan pekerjaan secara transparan dan aman. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa aplikasi resmi dari pemerintah provinsi tersebut bertujuan menghilangkan praktik pungutan liar atau percaloan dalam rekrutmen kerja, serta memprioritaskan warga lokal untuk bekerja di perusahaan terdekat. Gubernur juga meminta kepada para bupati dan wali kota bekerja sama dengan aparat kepolisian setempat untuk mencegah terjadinya praktik pungli dan percaloan tenaga kerja.
6: Dan banyak saya lihat jalan begini nyari lamarannya, ditambah ada percaloan tenaga kerja. Mohon Pak Wali, kita kerja sama. Tidak boleh ada percaloan tenaga kerja dimanapun. Ditindak. Bila perlu para bupati wali kotanya nanti kerjasama dengan polresnya masing-masing agar sampai Babinkamtibmas nanti memberantas percaloan tenaga kerja.
0: PT Bio Farma memperkuat riset dan pengembangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap vaksin impor. Sejumlah vaksin yang dikembangkan antara lain vaksin kombinasi pentavalen dan heksavalen. Direktur Utama Bio Farma Sadik Akasya mengatakan, vaksin kombinasi pentavalen dan heksavalen yang merupakan penggabungan 5 hingga 6 antigen dalam satu dosis ditujukan untuk menyederhanakan pemberian beberapa jenis vaksin. Sebagian kebutuhan vaksin kombinasi di Indonesia saat ini masih dipenuhi melalui produk impor. Bio Farma menargetkan vaksin hasil pengembangan tersebut mulai tersedia sekitar tahun 2027-2028 secara bertahap.
7: Bagaimana kita memadukan vaksin-vaksin dasar, ada 5 vaksin dasar. Salah satunya adalah difteri, pertussis, hepatitis B yang nanti akan dikombinasikan menjadi 5 vaksin dalam satu dosis. Itu kita sebut dengan vaksin kombinasi. Ada juga nanti ditambah polio yang sifatnya IPV, itu juga akan menjadikan 6. Nah, ini vaksin-vaksin kombinasi ini yang menjadi target utama kami ke depan dengan pertimbangan adalah kebutuhan negara, karena 5 kali suntik, 6 kali suntik dibandingkan dengan 1 kali suntik itu yang menambah efektivitas. Ibu-ibu membawa anaknya hanya cukup sekali ke rumah sakit, ke puskesmas untuk disuntikan 5 vaksin, 6 vaksin sudah tercover.
0: Sebanyak 105 kasus tindak pidana narkoba dan obat keras tertentu diungkap oleh jajaran Satres Narkoba Polresta Bandung, serta menangkap 116 orang tersangka. Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandung, Kompol Made Putra Yudhistira mengatakan, pengungkapan merupakan hasil penyelidikan dan pengembangan jaringan peredaran narkotika serta obat-obatan ilegal yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bandung. Made menjelaskan terdapat 2 kasus menonjol dalam pengungkapan tersebut. Pertama, penggerebekan rumah yang dijadikan tempat penyimpanan obat keras tertentu ilegal di Perum Buana Cicalengka dan pengungkapan peredaran sabu di Kampung Cikuya, Kecamatan Cicalengka. Dalam melakukan aksinya, para tersangka menggunakan berbagai modus operandi untuk menghindari pengawasan polisi, di antaranya menyimpan barang yang kemudian diinformasikan kepada pembeli, serta pemanfaatan jasa kurir dengan metode pembayaran tunai saat barang diterima atau COD.
8: Jumlah tersangka yang kita amankan, jumlah 116 orang, yang terdiri dari 113 laki-laki dan 3 orang perempuan. Jumlah BB yang kami amankan, yaitu sabu sebanyak 1.519,90 gram, sinti sebanyak 330,27 gram, ganja sebanyak 181,90 gram, ekstasi sebanyak 44 butir, dan obat keras tertentu berbagai macam merek sebanyak 1.072 butir.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook K-Light 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja K-Light FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store K-Light 107,1 FM Bandung bersama Adil Maulana.

0: Murasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 KLIT FM, Bandung's Inspiring Sound. It's You dari Joe McBride, pilihan sahabat Nila Didago ya. Terima kasih, lagunya sudah kita putar. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat KLIT yang masih bergabung, 45 menit maka dari pukul 14 masih bersama saya Adil Maulana menemani Anda. Di sisa waktu kita 15 menit lagi ya. Oke sahabat KLIT, masih bersama lagu-lagu pilihan Anda. Oke, satu persatu lagunya akan kita putarkan. Dan mohon maaf sepertinya ada lagu yang harus saya cari dulu ya, dari Elliot Jamin ya. Sebentar saya lihat dulu apakah ada. Wait for You. Oke, sepertinya tidak ada ya. Saya akan coba carikan lagunya. Oke. Kita nikmati dulu lagu bagus yang datang dari Janet Jackson untuk Anda.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Dengan akhirnya lagu pilihan sahabat Anthony dengan Wait For You dari Elliot Jamin, berakhir pula kebersamaan kita di siang hari ini ya sahabat K-Light. Terima kasih untuk sahabat-sahabat K-Light yang sudah ikut bergabung di siang hari ini. Dan mohon maaf untuk sahabat-sahabat K-Light yang sudah menunggu lagunya, tapi lagunya tidak bisa kami putar karena waktu yang tidak mengizinkan ya sahabat K-Light ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita di siang hari ini, dan mohon maaf jika ada kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Insya Allah kita ketemu lagi di kebersamaan yang lain, dan mudah-mudahan kita bisa menikmati bersama K-Light FM hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan. Sehat selalu dan bahagia selalu untuk sahabat K-Light semua dalam segala aktivitas Anda. Sampai jumpa sahabat K-Light, saya Adil Maulana undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: inspiring radio station, the best in Bantu.
1: On 107.1.
2: On 107.1.
3: 107.1.
4: K-Vibe.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sampurasun, wargikanya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107,1 Gilat FM, Bandung Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Kamis tanggal 24 September 2026. Senang sekali saya Dr. Pri Hadiyadi kembali lagi dapat menjumpai sahabat semua dalam acara Pri Talk. Suatu acara bincang-bincang interaktif seputar kesehatan keluarga yang kita kemas dalam suasana santai penuh canda, tapi tentu tanpa menghilangkan makna. Besar harapan acara ini bisa menambah wawasan kita semua, terutama di bidang kesehatan keluarga, hingga pukul 9 malam nanti. Sahabat bisa mendengarkan acara ini melalui radio pada gelombang 107,1 FM, juga streaming di website Kilat di www.klite.id atau mendownload Kilat FM di Play Store dan App Store. Saya sangat berharap sahabat Kilat bisa ikut berpartisipasi di acara ini dengan bertanya secara langsung, berkomentar, atau mungkin sekedar absen hadir melalui layanan WhatsApp Kilat di 0812 203 1972.

0: Selain itu juga Anda bisa bertanya dan bertatap muka secara langsung melalui siaran digital kami di TikTok Live Kilat FM. Oke, sobat semua, sebelum kita lanjutkan dengan berbincang-bincang seperti biasanya dalam acara ini, saya selalu ditemani oleh senior kita, seorang sobat yang selalu menemani saya di setiap acara kesehatan di Kilat sejak dahulu kala. Inilah dia Kang Angga Andika.
1: Selamat malam. Tapi kemarin absen dok.
0: Ya, kemarin absen. Saya jadi kalau bahasa medisnya keeng ya, sendirian gitu malam Jumat. Untungnya teman-teman banyak yang sharing, jadi tidak terlalu ini ya. Oke, sahabat semua, silakan siapkan minuman hangat dan camilan ringan di sekitar Anda sambil mengambil posisi yang paling nyaman, dan marilah kita mulai obrolan sehat malam ini tentunya hanya di Kilat FM Bandung Inspiring Sound.
2: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: 107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya Dr. Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam. Dan sudah banyak yang menyapa di TikToknya Kilat maupun di TikTok saya. Tapi juga saya akan menyapa atau menjawab pertanyaan Cenonon di WhatsApp Kilat. Alhamdulillah waktunya Pri Talk. Ya, dokter, dokter Prino Bagir Nun ya, Cenonon. Teman-teman saya yang di Jakarta ribut soal isu flu yang sekarang katanya mulai mewabah. Mereka bilang pulang dari Bandung kenanya. Terus ada pernyataan dari wali kota menyarankan untuk sementara tidak berkunjung ke Bandung. Wali kota mana ini, Cenonon? Wali kota Bandung, Asante mungkin ya. Kalau saya jadi wali kota Bandung, sementara jangan ke Bandung. Atau rugi kita masuk. Kecuali kalau wali kota Jakarta, wali kota Bekasi, wali kota luar yang lain itu masuk akal. Benar nggak dok flu itu dari Bandung? Hatur nuhun diantos penjelasannya. Sehat selalu ya Dokter Pri, Kilat dan semua sahabat. Amin. Disebut influenza A karena baru. Oh. Oke, gini ya. Ini berdasarkan data yang terbaru dari Kementerian Kesehatan RI, ya Kemenkes itu Jakarta. Virus influenza A itu memang dikasih, memang tipenya A yaitu H3N2 subklade K atau yang populer disebutnya superflu, itu telah terdeteksi di 20 provinsi di Indonesia gitu ya. Jadi ya, kemudian kasus tertinggi dari kumulatif tahun 2025 sampai 2026 di DKI Jakarta paling banyak 41 kasus dari 6 jutanya 40 kasus, sabar. Kemudian Jawa Timur 27 kasus, Kalimantan Selatan 22 kasus gitu. Di provinsi lain juga ada terdeteksi ya, seperti Sumatera, Bali ya, itu ada 6 kasus, di Aceh 1 kasus, di Jawa Barat itu ada 12 kasus, Jawa Tengah 9 kasus, di Jogja 13 kasus. Jadi Jawa Barat 12 kasus, Jawa Barat itu. Saya belum menemukan di Bandung berapa kasus ya, tapi bisa dibayangkan betapa sedikitnya di saya coba ini Nonon, saya nggak ada salahnya sambil nyari ya di Bandung berapa kasus biar ini ya biar regreg gitu, apa ya regreg bahasa Indonesia yang enak tuh. Nah, sampai September 2026 ya Teh Nonon, di Kota Bandung dari Dinas Kesehatan mencatat 9 kasus. Tah. 9 kasus penduduk Bandung itu berapanya? Bukan 10 orang kan ya? Bukan,
1: banyak.
0: Banyak ya. Kira-kira begitu ya. Jadi ya enggak harusnya kalau sebagai pimpinan mulai nyingsiran, sebaiknya orang-orang jangan main ke Bandung, dibalik ya. Enggak tahu lah, saya bukan ahli itu ya. Tapi kira-kira gitu ya Cenonon ya. Nanti jadi orang-orang nggak mau kesini, lebar Husein udah dibuka ya, yeah. Terus mau nggak kesini asa. Tapi memang ini ya, saya hampir terkena di TikTok itu ada pernikahan antara siapa Pipik teh, bukan Cepipik namanya apa ya, istrinya.
1: Oh, mantan itu.
0: Heeh.
1: Uje.
0: Heeh, siapa namanya itu? Sama per

0: Ikan sama Ustadz Maulana. Dan itu di TikToknya banyak kali. Saya ada penasaran tuh ya, buka aja di Google yang itu, ya gak ada berita itu, disebutin berita itu hoax. Jadi memang aduh, hati-hati sekali ya, sekarang memang kita harus berhati-hati. Itu ya Nonon, mudah-mudahan cukup jelas jawaban dari saya. Oke. Buat teman-teman di TikTok saya, bahasnya kesehatan keluarga Ki, jadi silakan nanya apa aja, pokoknya kesehatan keluarga. Dan ini ada dari tadi yang masalah sakit perut sahanya tadi.
1: Basri.
0: Basri. Ini ada pertanyaan dari Teh Sri Rezeki. Oh ya, di TikTok saya ada pertanyaan tentang talasemia. Nanti saya akan jawab juga tapi setelah lagu ini ya. Tapi sekarang jawab dulu Teh Sri Rezeki, nanti itu satu lagi ya biar saya tidak terlalu berat. Selamat malam Dok Mas Angga, saya mau bertanya. Selamat malam. 2 minggu yang lalu saya masuk UGD karena sakit perut yang amat sangat dan diare. Kata dokternya kemungkinan salah makan dan ada virus. Setelah disuntik dan dievaluasi, saya diperbolehkan pulang, dikasih obat dan pantangan-pantangan. Yang jadi masalah Dok, sampai saat ini saya belum bisa makan buah seperti pepaya atau buah naga karena setelah dicoba makan perut langsung bereaksi. Begitu juga dengan jenis sayuran tertentu, perut masih belum bisa menerima. Bagaimana ya Dok cara mengatasinya, karena saya jadi takut untuk makannya. Mohon pencerahan ya Dok, terima kasih. Nah, kalau saya begitu pasien ini, terutama pasien-pasien anak ya, anak di yang datang ke dokter anak itu bukan anak-anak ting ya, karena 18 tahun itu juga anak juga ya, itu saran saya kalau sakit perut seperti Teh Sri adalah dilarang keras makan makanan selama seminggu, sayuran, buah-buahan dan agar. Nah, yang dimakan itu adalah pepaya, buah-buahan, kemudian buah naga ya, memang belum boleh. Jadi yang dimakan ya selain itu, agar juga dari rumput laut itu jangan dimakan dulu Teh Sri Rezeki. Jelas ya. Jadi sebaiknya hindari buah-buahan, sayur-sayuran dan agar bila kita baru saja menderita diare. Mudah-mudahan cukup jelas. Nanti kalau belum jelas boleh texting lagi. Gitu Teh Sri Rezeki. Oke, kita dengarkan dulu yang indah berikut ini ya.

0: 107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya Dr. Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam. Dan ini ada pertanyaan dari tes rejeki. Kan saya katakan tadi, makannya dimakan serat, di stop dulu selama 1 minggu, atau, nah ini atau, bila buang air besar sudah lebih dari 3 hari gak ada, boleh makan itu gitu ya. Jadi kok masih lembek-lembek sih, jangan dulu makan serat-serat tadi. Bahkan kalau misalnya itu menyebabkan mencret atau sakit perut lagi, sebaiknya gak usah berpikir makan sayuran, buah-buahan agar, yang lain aja. Itu tes rezeki. Nanti kalau sudah mulai mangpet atau konstipasi, baru kita makan serat tersebut. Gitu ya, tes rezeki mudah-mudahan cukup jelas. Teh Nela bertanya, tapi ada di sini, ada juga di WhatsApp. Kang Angga, coba ditinggalin di WhatsApp. Di WhatsApp juga ada tadi, saya lihat. Dan. Oh, Nela, ini. Ya. Ini ada pertanyaan dari Teh Nela di Kaca Piring. Dokter, saya mau bertanya, anak umur 28 tahun kena kanker mieloma, ada pergeseran tulang, jadi kedadanya menonjol dan berpengaruh ke tinggi badan berkurang sampai 10 cm. Bertanya, apa bisa tulang yang menonjol dibenerin sesudah program kemonya selesai? No, no. Ya, jadi kita sebutkan atau ini ya, kanker mieloma itu apa namanya ya? Kita sering sebut kanker mieloma atau mieloma multiple. Itu gejalanya adalah CRAB, CRAB, yaitu kalsium yang tinggi, sehingga terjadi pengeroposan tulang. Jadi tulangnya kalau udah keropos, bentuknya kesana kemari gitu. Memang agak susah ya. Kemudian ada gangguan fungsi ginjal, kemudian ada anemi dan kerusakan, nyeri dan pengeroposan tulang, sehingga tulang punggung, tulang tengkorak itu membuat mudah patah atau bengkok kesana kemari. Jadi memang salah satu efek samping dari kanker darah ini adalah itu ya. Ya kalau sudah nggak ada kanker darahnya, sudah di kemo, sudah bagus, ya kita lakukan reposisi bisa itu ya, dengan ke dokter bedah tulang, nanti mau ditambah atau mau diapa, diperbaiki lagi bisa. Tapi itu salah satu efek samping dari ini, dari kanker ini. Wah, ini TikToknya Parum. Gitu Teh Nela di Kaca Piring. Oke, berikutnya kita minta tolong Kang Angga untuk menyapa satu persatu.
1: Absen. Di TikTok agak ngeheng, nanti biar saya bereskan dulu. Tadi Mbak Sri sudah, selamat malam Mbak Anjani. Mau bertanya dok? Atau di absen aja sih?
0: Di absen dulu ya.
1: Absen dulu aja. Sebentar, saya turun dulu. Ada Ibu Teti di Jalan Nilem, terima kasih, selamat malam. Ada Ibu Tatik, tadi Ibu Teti, sekarang Ibu Tatik.
0: Kalimat Tete semua.
1: Bismillah, alhamdulillah sehat, Dr. Pri, agak ilmunya bermanfaat, berkah, menyimak selalu katanya. Kemudian ada Dokter Samboja, terima kasih.
0: Oh, nuhun, dokter sahabat, teman sejawat.
1: Ada sahabat Sam Edi, mantap katanya. Kemudian ada Mbak Susi, kasih jempol. Ada Teh Ella, kemudian Teh Reni. Bertanya enggak ya? Oh enggak. Kemudian ada Kang Diat, terima kasih. Teh Keti, terima kasih. Kemudian Ibu Ucu, terima kasih. Mas Rosudewo, terima kasih. Kemudian ada Mbak Nila, terima kasih, selamat malam. Kemudian ini sudah sampai bawah, kita ke atas lagi. Banyak scrollnya pas di bawah.
0: Pas. Ada berapa itu ya?
1: Ada Sam Edi tadi sudah, Ibu Tatik sudah.
0: Oh ini Kang, itu?
1: Yang udah dok.
0: Oh enggak ada.
1: Bukan. Ada Mbak Catherine.
0: Teh Edit. Sebarang
1: ada Teh Edit kayaknya bertanya dok.
0: Oke. Halo, selamat malam Dr. Rupi dan Kang. Halo deh Teh Edit. Selamat malam. Semoga semakin sehat, semakin sejahtera, amin. Amin. Dan semakin bahagia dan berlimpah rezeki, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Dokter, beberapa hari yang lalu saya cek darah karena merasa gak nyaman di leher belakang dan sekitar pundak. Pas dicek kolesterol, hasilnya kolesterol 200, LDL 114, ADL 57, trigliserid 75. Sebaiknya saya mulai minum atorvastatin berapa miligram dan berapa lama kembali cek darah lagi? Hatur nuhun Dokter P, jangan pakai rosuvastatin aja. ROSUVASTATIN. Itu ya.
1: Rosuvastatin. Gitu ya, Dok.
0: Ya. Kenapa? Karena itu tinggi sekali. Saya udah makan rosuvastatin ya, lumayan kolesterol saya. Sekarang kolesterol saya di 100. LDL-nya saya harus di bawah 60. Tuh, kira-kira begitulah. Jadi ya mendingan pakai itu aja dulu. Yang ada yang 10, ada yang 20, ada yang 40, boleh mulai yang 10 aja dulu. Nanti selang 1 minggu dicek lagi kolesterol, LDL, HDL, sama triglycerid. Nah, untuk triglycerid ya kalau bisa yang 10 mg ya ada Pak Dok ya. Ya, betul-betul. Kira-kira gitu Tedit, mudah-mudahan cukup jelas. Lumayan dah dapat obat gratis.
1: Ada Ibu Anita, terima kasih Teh Omi. Ada Kang Hawan, kemudian Kang Faisal bertanya nih.
0: Oke, Kang Faisal Diki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Dokter Pri dan Kang Angga. Selamat malam. Saya mau bertanya, anak yang masih TK pulang dari sekolah tiba-tiba demam dan di hari ketiga ada muntah serta mimisan, sudah dibawa ke dokter, sekarang sudah sehat, apakah itu jenis penyakit baru? Terima kasih. Penyakitnya jelas baru, udah baru hari ketiga ya itu. Tapi kok penyakit yang baru yang super flu itu gejalanya nggak seperti gitu ya. Gejalanya sakit panas tinggi, sakit-sakit badan dan tidak mudah sembuh. Itu harus istirahat sampai 7-8 hari. Nah kalau ini tiba-tiba dalam di hari ketiga ya itu virus biasa yang memang bisa sembuh. Asal istirahat, sembuh. Kira-kira gitu ya Kang Faisal Diki. Mudah-mudahan cukup jelas. Oke, sebelum saya lanjut lagi, kita dengarkan yang bagus lagi ya.

0: 107,1 Kilat FM Bandung bersama saya Dr. Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam. Ini ada Kang Nandi di Turangga menanyakan, selamat malam Dr. Pri dan juga selamat malam Kang Angga, sehat dan bahagia selalu. Selamat malam Kang Nandi, anak muda. Dok, saya mau bertanya, kalau perbedaan asam urat sama rematik itu dibedainnya apa? Ini saudaranya Nandi sakit di dengkul ya, jadi sebetulnya begini, perbedaan utama antara asam urat atau yang kita sering sebut sebagai gout dan rematik yang kita sering sebut sebagai RA, rheumatoid arthritis, itu terletak di penyebabnya ya. Kalau asam urat itu disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat akibat konsumsi makanan yang tinggi purin atau karena gangguan ginjal, sedangkan rematik adalah penyakit autoimun di mana sistem kekebalan menyerang tubuh kita sendiri. Gitu bedanya ya. Tetapi gejalanya memang mirip sama. Ya, kalau pada asam urat itu penumpukan kristal asam urat di sendi, sedangkan korematik itu adalah gangguan autoimun di mana imun menyerang sendi. Jadi sama-sama kan sakit di sendi, hanya kalau asam urat biasanya sendinya satu saja. Sedangkan kalau rematik itu biasanya sendinya simetris di kedua sisi tubuh, misalnya kedua pergelangan tangan kanan kiri, atau menyerang sendi-sendi kecil yang simetris kiri dengan kanan. Kalau asam urat itu datangnya ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Jadi jangan serangan tiba-tiba sakit pisan. Kalau rematik itu bersifat jangka panjang, makin lama makin berat, makin berat, makin berat. Kira-kira gitulah secara sepintas. Kalau diperiksa darah sih ya gampang ya. Kalau periksa darah itu kita akan bisa membedakan mana asam urat, mana yang penyebabnya artritis. Nah, kira-kira gitu ya Kang Nandi, secara sepintas. Banyak sih yang lebih spesifik, tapi itu mah lebih ke arah medis ya. Mudah-mudahan cukup jelas tentang Kang Nandi. Kalau belum jelas nanti itu lagi WhatsApp lagi. Berikutnya ada Ibu Zulema ngalanya ya. Oh. Oh, pertanyaan. Oke, okay. Dari Bu Zuli di Jalan Kurdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Pri dan Kang Angga. Waalaikumsalam. Lama saya tidak mengikuti, semoga sehat selalu dan melindunginya. Amin. Dok, saya dari dokter spesialis geriatri, tiap bulan sudah 4 bulan dapat vitamin B kompleks, kalsium dan D3. Keluhan saya kaki kram tiba-tiba semutan, selain awalnya terpleset di kamar mandi. Pertanyaannya, apakah ini karena kepleset atau karena faktor usia juga? Dokter menyarankan dioperasi, tapi saya tidak mau. Gimana baiknya ya? Melihat ceritanya kan dokter tidak mungkin tiba-tiba dioperasi. Itu ya kalau bisa saya harus tahu persis ini apa ya? Ini nama penyakitnya apa? Karena jangan-jangan ini apakah ada patah tulang atau apapun, nggak tahu ya. Kalau cuma kaki kram dan kesemutan, rasanya sih tidak ada yang harus dioperasi ya. Nah, rasanya ya, apalagi hanya mendapat vitamin B kompleks sama kalsium, itu fungsinya hanya merevitalisasi organ-organ tubuh kita yang sudah semakin dimakan usia. Jadi faktornya adalah faktor usia. Tapi kalau faktornya faktor usia, biasanya kita tidak menyarankan untuk tindakan. Misalnya, dok, kenapa ya punggung saya semakin bongkok? Ibu usia berapa? 80, udah nggak akan dioperasi. Dah. Memang begitu kan? Semakin bongkok kan pada usia yang semakin lanjut. Jadi ya saya harus tahu persis diagnosanya apa, nah sehingga kenapa harus dioperasi. Itu Teh Zule. Nah, silakan mengetik dulu, nanti kita balik lagi ke Bu Zule ya, kita akan melihat teman-teman lain yang mau disapa dulu sama Kang Angga.
1: Iya, Bu Zule Teh Nela
0: itu,
1: tadi sudah
0: teh siapa tadi,
1: Cenonon, oh ini leres. Hanya penjelasan dari dokter yang akan membuat regret.
0: Nah, itu wali kota kedua lebih jelas di orang, dah saya bukan eta.
1: Kemudian Kang Nandi tadi sudah, sekarang Ibu Tuti. kayaknya enggak bertanya nih. Selamat malam Dokter Pri, Kak Angga, semoga sehat selalu, bahagia.
0: Amin.
1: Ini Teh Tuti ikut mendengarkan Pri Talk. Terima kasih info sehatnya yang selalu bermanfaat.
0: Amin.
1: Juga turut mendoakan buat Kang Kujang, semoga pulih kembali kesehatannya.
0: Amin.
1: Salam dari Sari Jadi.
0: Terima kasih.
1: Kemudian ada Mbak Anjani. Nah, ini bertanya dong.
0: Oke. Okay. Selamat malam dokter dan Kang Angga, ini dari Teh Anjani. Mau bertanya, kalau ginjal terkena infeksi atau ada gangguan, seperti apa ciri-cirinya? Sakit sebagian dari badan sampai kaki jika berdiri atau diluruskan sakit, itu diakibatkan gangguan ginjal kah? Mohon pencerahannya. Hatur nuhun. Ya, kalau infeksi ginjal namanya nefritis, itu gejalanya adalah nyeri di pinggang kiri dan pinggang kanan, gejala yang utama begitu. Nah, kalau sampai sakit kalau berdiri, saya takutnya bukan sakit di ginjal, mungkin ada saraf-saraf di kaki yang ikut terpapar, bukan yang ikut, itu mungkin penyakitnya adalah penyakit yang karena hubungannya sama susah berdiri ya. Tapi kalau ini sakit yang luar biasa, apalagi bila bukan saja infeksi tapi kita kenal sebagai kolik ya, kolik itu batu misalnya di ginjal sampai infeksi, itu membuat kita sakit banget dari perut terus nyebar ke punggung. Ya bukan sakit kaki atau tidak bisa berdiri, tetapi karena memang kalau kita berdiri ya kebayangan lagi sakit perut yang menusuk-nusuk, gak kepikiran untuk berdiri. Itu Teh Anjani, mudah-mudahan cukup jelas ya. Tapi gejala ginjal adalah sakitnya di perut, pinggang kiri, pinggang kanan. Kalau misalnya kita duduk sakit, berdiri gak enak, terus nyeri sekali. Nah kira-kira begitu ya, mudah-mudahan cukup jelas jawaban saya Teh Anjani.
1: Kemudian boleh. Ada Mbak Sri, tadi terima kasih
0: banyak. Oh iya, sama-sama Mbak Sri, terima kasih.
1: Ada Teh Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berbagi ilmu yang sangat bermanfaat. Sehat selalu Dr. Pri, Kak Angga, siap menyimaknya. Teh Dian di Margahayu. Teh Edit, nuhun dok. Kang Andi Nedok bertanya dok.
0: Oke, selamat malam dok. Selamat malam Pak Angga. Salam sehat, selamat malam Kang Andi. Saya mau bertanya, jika rutin minuman suplemen atau obat, ada yang bisa nampar di ginjal, bagaimana cara membersihkan ginjal selain berhenti minum suplemen dan obatnya? Atur nuhun, salam Seroja. Jadi ginjal itu kan saringan ya. Kalau misalnya kita bayangkan saringan tubuh, bayangkan saringan biasa lah yang sudah tidak begitu bersih, maka obatnya adalah kita basuh dengan air mengalir, kan begitu ya Kang Andi ya. Saringannya saringan apapun kalau sudah kotor, kalau pakai lap nggak bisa. Misalnya di lap-lap itu kan nggak bersih ya saringan. Yang paling bagus adalah masukin di bawah atau taruh di bawah keran dengan mengusir. Nah begitu juga dengan ginjal. Jadi membersihkannya ya kita minum minuman yang banyak, minuman putih. Nah jumlah air per hari untuk dewasa ya itu kira-kira berapa ya, jumlah cairan yang harus diminum, karena setiap ini beda-beda, sekitar 1,5 sampai 2 liter per hari. Atau kalau pakai gelas, kalau gelas itu 200 cc, sekitar 8 gelas sehari. Itu adalah kecukupan air. Tapi ada juga pendapat dari WHO yang mengatakan wanita dewasa, mungkin pakainya wanita dewasa bule ya, itu 2,1 liter, sedangkan pria dewasa 2,5 liter. Saya tadi 2 liter ini, kalau WHO mungkin dimasukkan bule juga, ya 2,5. Jauh lebih baik. Dan buat kita, kebanyakan minum air putih, kita tidak akan tenggelam, justru akan terbuang terus. Hanya mungkin keselnya, kalau kita jalan-jalan sebentar-sebentar, kita harus ke kamar mandi. Gitu ya. Tapi ya itu, menurut saya tidak ada masalah. Bahkan bisa menjadi salah satu indikator, kalau kita kencingnya jadi jelek, kencingnya tidak banyak, bisa jadi itu ginjal kita sedang bermasalah. Tapi kok untuk melihat bagus atau tidak bagusnya jumlah kencing, lihatnya ke kamar mandi, tapi dengan catatan klosetnya warna putih. Kalau kencing kita warnanya kuning tua, berarti kita kurang minum. Tapi kok jernih, berarti kita minumnya cukup. Gitu Kang Andi, mudah-mudahan cukup jelas ya jawaban dari saya. Ah, mudah-mudahan jelasnya.
1: Ini Bu Zule, dokter, hasil ronsennya apa ini?
0: Hasil ronsen, dan setelah diterapi nggak ada ronsennya di mana? Ya nanti jangan hasilnya Teh Zule, kan ada namanya ekspertise atau jawaban ronsen. Nah itu aja di texting atau diketik situ, nanti dari situ saya bisa ngejawab. Jelasnya Teh Zule, saya tunggu jawabannya. Oke. Okay.
1: Masih banyak dong.
0: Masih banyak. Langsung. Masih
1: banyak bertanya.
0: Banyak. Oke, okay, lah sok-sok langsung we.
1: Langsung aja.
0: Langsung.
1: Ini bukan. Ini dari Sam Edi, sahabat Sam Edi. Pertanyaan nih, Dok.
0: Dari Sam Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Dokter dan Kang Angga. Semoga senantiasa sehat selalu. Amin. Hasil cek kurang lebih setahun yang lalu, glukosa 86, asam urat 5, kolesterol 174. Baiknya harus jangka waktu berapa bulan atau berapa tahun dicek? Teorinya sih 6 bulan sekali Kang Sam, 6 bulan sekali dicek itu. Tapi untuk sebagai pedoman, apa yang kolesterolnya sudah hasil gula ini sudah cukup bagus, terutama hasil darah ini cukup bagus, terutama glukosanya ya. Kalau kolesterolnya sih kok bisa di 150 lah. Kira-kira begitu. By the way, usianya berapa ini juga harus juga disebutkan sehingga nanti menentukan ini bagus enggaknya. Tapi ya kira-kira gitu. 6 bulan lagi, 6 bulan. Ini setahun yang lalu ya, sekarang aja dicek berapa itunya kadarnya. Nanti besok Pak minggu depan kita ngobrol lagi.
1: Kang Antoni menyapa, selamat malam Dr. Pri, Kang Angga, saya hadir menyimak.
0: Iya,
1: sehat selalu katanya.
0: Kang Faisal Diki di TikTok, terima kasih dokter infonya tadi sore saya mampir ke Radio Kilat FM. Wah, enggak ketemu saya ya Kang Diki ya. Tadi Kang siang. Faisal tadi siang. Kemudian Teh Dian di Margayu, mau tanya dok, ibu saya semenjak bulan April 2026 rutin mengkonsumsi metformin karena gula darahnya hampir 300. Awal-awal minum metformin gak ada keluhan, cuma air ini sering diare. Mohon pencerahannya, apa ada hubungannya metformin dengan diare? Jadi hubungan ini ya, hubungan apa metformin ya. Kalau saya juga sama minum metformin tapi nggak diare gitu ya, jadi tapi bisa gini, memang betul diare merupakan efek samping dari saluran pencernaan yang paling sering akibat mengkonsumsi metformin. Diperkirakan 10-30% itu adalah akan menyebabkan diare, karena efeknya memang metformin itu berhubungan dengan pencernaan ya, jadi memang ada hubungan dengan diare. Tetapi kalau diare itu 2 atau 3 kali dan kita bisa minum cukup, mendingan kita diare daripada kadar gula tinggi. Kira-kira begitu ya, Teh Dian. Kalau saya sih kebetulan, enggak ya, tidak diare. Padahal saya mengkonsumsi metformin setiap hari. Jadi, lebih senang saya mengkonsumsi metformin ya. Kalau misalnya, asal diare jangan saya ngomong, ya mendingan diare. Praktik diarenya sampai 10 kali mah jangan ya. Tapi kalau 1-2 kali aja gak jadi masalah, mendingan dikonsumsi aja metformin. Nah, gimana cara menyiasati biar gak diare? Tidak makan serat, tidak makan buah-buahan, tidak makan sayur-sayuran, dan tidak makan agar. Nah, itu mudah-mudahan efek diarenya akan berkurang. Itu salam buat ibunya yang di Margayu Teh Dian, mudah-mudahan cukup jelas. Oke, kita dengarkan yang bagus dulu ya sebelum melanjut menjawab pertanyaan.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih dalam acara Free Talk setiap Kamis malam bersama saya Dr. Pri Haryadi. Dan sahabat, masih banyak waktu, kita masih punya berapa menit nih teh? Jamnya 8:28. Masih ada 30 menit ke depan yang kita bisa pergunakan untuk bertanya apapun juga tentang kesehatan keluarga. Dan ini sudah ada pertanyaan yang bagus sekali, dan saya akan pakai ini untuk sebagai entry point atau tempat masuk untuk menerangkan. Ini kan sekarang ramai nih, flu, pre-flu, fluan. Terus dikenal juga ada flu tipe A, hemophilus influenza tipe A, yang kita kenal juga sebagai super flu. Kalau super itu harusnya menolong kebaikan ya, tapi kalau super flu, Superman menolong kebaikan, super glue lebih Nah, ini ya, jadi nah, sekarang kita akan sampai pada obrolan pertanyaan dari Teh Retno di Kiara Condong. Kenapa misalnya kita tidak sedang pilek terus selama kepanasan di luar jadi pilek? Terus istirahat di rumah, enggak minum obat apa-apa, enggak lama sembuh sendiri. Begitu. Terima kasih. Gini ya, kita sebut pilek biasa, ini bukan super flu, atau kita sering kenal sebagai nama common cold, itu memang bisa sembuh sendiri dengan istirahat. Karena penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus paling sering, yaitu virus rhinovirus yang bersifat namanya self-limiting disease, atau dapat sembuh dengan sendirinya melalui sistem imun tubuh. Nah, tubuh itu memiliki pasukan pertahanan alami yang canggih. Jika kalau kita beristirahat, tubuh akan mengalihkan seluruh energinya untuk menyembuhkan diri sendiri gitu ya, Teretno ya. Nah, bagaimana? Istirahat itu akan memaksimalkan kerja sistem imun. Saat kita tidur atau beristirahat total, tubuh akan memproduksi dan melepaskan namanya sitokin lah gitu ya, yaitu protein yang bertugas untuk mengkoordinasi semua sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau kita beristirahat, tapi kalau kita memaksakan diri beraktivitas, energi tubuhnya akan terbagi sehingga tidak maksimal hormon kekebalan itu bekerja. Nah, selain itu juga, alhamdulillahnya virus itu memiliki siklus hidup yang terbatas. Virus penyebab pilek contohnya itu tidak bisa membelah diri selama di dalam tubuh. Tapi setelah masuk ke saluran pernapasan, virus ini akan menginfeksi sel-sel dan berubah-ubah terus. Umumnya itu berlangsung hidupnya berumur 7 hingga 10 hari. Makanya jangan sekali-kali ngomong panjang umur sama virus, nanti kepanjangan. Untung 7-10 hari. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita terpapar virus hari keempat, terus kita istirahat, 3 hari sembuh gitu. Kadang-kadang itu dipergunakan membuat dokter spesialis, kadang-kadang kelihatannya jadi dokter super. Dok, saya sudah berobat ke sana kemari, ke dokter A 3 hari enggak sembuh, ke dokter B 3 hari enggak sembuh. Saya ngitung 3 tambah 3 genep lah. Tinggal 1 hari lagi ya. Saya bilang, makan obat ini, insyaallah lah 2 hari lagi sembuhnya, pasti sembuh. Nah, benar itu.

lirik itu yang di saya cuma ada juga pertanyaan ya. Oke. Okay. Kalau ada pertanyaan kita dengarkan lagu lagi atau ya. Ya, nanti kalau siapa tahu ada yang mau bertanya lagi, kita masih punya waktu cukup banyak sampai jam 9 malam nanti. Silakan buat sahabat-sahabat kita yang mau bertanya di 0812 203 1972.

Masih bersama saya, Dr. Pilih Haryadi, di acara Pre-Talk Kilat FM Bandung hingga pukul 9 malam nanti. Dan saya masih punya cukup waktu. Silahkan sahabat kalau ingin bertanya di 0812-203-1972. Dan tadi rupanya banyak yang bertanya tentang flu yang lagi rame itu ya, yaitu kita kenal sebagai super flu. Itu adalah istilah populer yang digunakan untuk menyebut infeksi virus influenza tipe A atau H3N2 subclade K. Istilah ini bukan merupakan diagnosa medis tetapi atau diagnosa medis resmi ya. Jadi kalau kita mendiagnosa super flu enggak ada, tapi ini adalah jenis virus baru yang sepenuhnya berbeda dari bagian virus flu musiman yang biasa kita kenal. Karena dia mengalami sedikit mutasi, karakteristik dan gejala

0: kayaknya lebih agresif. Jadi ini karena baru ya, jadi masih masih lingas lah, masih. Nah, varian ini memiliki istilahnya laju replikasi atau laju penggandaan yang lebih cepat dibandingkan virus flu yang lama, terutama di saluran pernafasan. Gejalanya memang jadi lebih berat. Penderita seringkali merasakan keluhan yang lebih intens, kemudian lebih terasa dibandingkan flu biasa. Demamnya lebih tinggi, bisa mencapai 39-41. Kemudian ada nyeri-nyeri otot dan nyeri sendi yang berat. Kemudian juga sakit kepala, kelelahan, dan lemas-lemas yang ekstrim. Durasi pemulihannya juga berlangsung sedikit lama, berkisar antara 7 hingga 14 hari. Sebetulnya sama saja dengan flu biasa, tapi flu biasanya hanya 3-4 hari sembuh. Dan ini biasanya kalau kita tidak memberikan pengobatan suportif, misalnya pusingnya luar biasa, kita tidak memberikan obat pusing, bisa menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi sebaiknya diberikan obat-obat suportif, walaupun kita tahu virus ini tidak akan mati oleh antibiotik, tetapi dia juga bisa mati, bukan mati lah, bisa berkurang penyebarannya dengan obat-obat antivirus. Penyebaran memang sangat cepat melalui ini ya, melalui air liur saat penderita batuk atau bersin. Dan kalau kita tidak tangani serius, dia bisa menimbulkan komplikasi yang kita kenal sebagai infeksi paru atau pneumonia. Penyakit ini rentan sekali menyerang pada anak-anak dan lansia dan ibu hamil. Dan mereka-mereka yang kira-kira mempunyai penyakit yang autoimun, penyakit yang kekurangan daya tahan tubuh, mudah terpapar, kira-kira begitu ya. Jadi ini penyakit yang baru, dan tetapi angka kejadian juga tidak terlalu banyak-banyak sekali. Namun kita juga harus waspada, karena kalau kita tidak menangani atau tidak itu secara serius, takutnya akan membahayakan tubuh kita, kira-kira begitu. Oke, dari tadi yang ada gambar ronsen nggak ada ya?
1: Zule, ya, belum ada dok.
0: Ya sekarang memang medsos itu ya, tentang itu ya, medsos tentang bahwa jangan ke Bandung tuh. Nanti saya akan cari lagi, tapi rasanya tidak sesuai ya kalau misalnya dikatakan hati-hati ke Bandung gitu kan, harusnya ada pernyataan resmi. Tapi memang sekarang banyak ya, hati-hatilah, banyak sekali yang pedoman-pedoman yang kita pergunakan. Misalnya sekarang kan lagi banyak korupsi gitu, untuk melihat seorang pejabat korupsi atau tidak sebenarnya gampang, lihat aja gaya hidup pasangannya. Kalau istrinya suka hedon, pamer, suka pamer-pamer harta di medsos, nah kita curiga pasti itu pejabatnya korupsi. Tapi kalau pejabat istrinya hidupnya sederhana pisan, ah kayaknya ini punya selingkuhan, karena yang hedon adalah selingkuhannya biasanya gitu. Ya jadi banyak sekali yang harus hati-hati kita dengan bermedsos, karena tidak semuanya itu benar ya. Dan sahabat Kilat, sekarang sudah akan memasuki musim hujan, maka beberapa penyakit juga akan muncul, antara lain adalah batuk pilek selain oleh super flu, tapi batuk pilek oleh flu biasa. Dan sudah banyak saya harus merawat sekarang demam berdarah. Jadi pergantian musim ini, sebentar lagi kita akan masuk musim hujan, penyakit diare dan penyakit demam berdarah mulai masuk. Mudah-mudahan tidak sampai terlambat ya datang ke rumah sakit, karena sekarang sibuk dengan itu ini hingga terlambat ya. Mudah-mudahan tidak terlambat, karena kalau terlambat memang agak sukar bagi kita juga mengatasinya. Doakan saja, pasien saya ada satu yang datangnya terlambat, karena ya ternyata penyebabnya karena bapak ibunya tidak bersama-sama anaknya, dia tinggal sama uaknya, sehingga bapaknya gak merhatikan, ibunya gak merhatikan, akhirnya dipegang sama uaknya, uaknya juga udah punya anak. Akhirnya baru hari ke-10 datang ya, begitu lihat sudah dingin nyecep, ya mau gak mau kita rawat di ICU. Tapi kan itu sedikit memerlukan effort ya bagi kami-kami yang mengobatinya. Dan tentu juga itu mencemaskan keluarga ya kalau harus dirawat di ICU. Nah itu hal itu bisa dicegah bila kita panas baru 2-3 hari kita sudah ke dokter sehingga tidak berkelanjutan. Kadang-kadang memang hal-hal yang begitu kita dengan lebih waspada mudah-mudahan penyebab-penyebab penyakit itu akan berkurang. Untuk demam berdarah seperti biasa tentu hati-hati karena kita sudah kemarau panjang, tentu ada tempat-tempat yang mudah tergenang oleh air hujan. Mudah tergenang kan karena ada hujan sedikit, nah itu bisa menyebabkan tergenang. Itu kira-kira begitu. Dan hati-hati nyamuk juga kalau bisa dikurangi penyebarannya. Bisa mempergunakan obat nyamuk, baik itu elektrik maupun yang disemprot. Bisa juga pada anak-anak mempergunakan namanya kita kenal sebagai repellent, yaitu apa, suatu minyak atau suatu cairan yang membuat nyamuk tidak akan menggigit kulit kita. Kita tahu penyebaran demam berdarah adalah dari satu orang ke orang lain. Jadi mereka yang terpapar demam berdarah digigit nyamuk, nah nyamuk itu berisi kuman-kuman demam berdarah dari yang sakit, dia sebarkan ke orang lain. Dan demam berdarah tidak pernah mengenal usia ya. Beda sama misalnya penderita campak. Jarang campak, hampir belum pernah ya campak ditemukan di orang dewasa, terpaparnya di anak-anak. Tetapi pada kasus demam berdarah itu bisa semua orang terpapar. Kita dengarkan yang indah berikut ini.

0: Dok, melanjutkan tadi ceritanya Cenonon. Kan saya juga pernah baca di TikTok, takut juga ini hoax atau tidak, katanya rumah sakit pada penuh, Dok.
1: Ya, kalau itu tidak, itu tidak hoax. Itu betul benar ya. Jadi memang pasien saya ada yang sampai masuk 5 rumah sakit.
0: Oh.
1: Saya ke Kebon Jati penuh, masuk ke Santosa Sentral penuh, akhirnya dia ke Bandung Kiwari penuh-penuh. Akhirnya nelpon ke saya, coba datangnya ke Kebon Jati jangan malam, datangnya pagi-pagi. Loh kok bisa pagi? Kalau pagi saya memulangkan pasien, dia datang jam 8 pagi, saya pulangkan pasien bisa masuk. Ya, jadi memang betul sekarang agak meningkat. Lalu apa bunganya? Ya itu tadi sebetulnya lebih ke arah ini kan kita masuk ke ini ya pancaroba ya.
0: Yeah.
1: Nah perubahan cuaca atau penuh ini perubahan cuaca ini memang memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat dengan meningkatnya jumlah penyakit. Dan itu terutama pada anak-anak itu bisa meningkat sekali karena mereka itu ya kelompok yang sensitif ya, kelompok yang rentan. Jadi anak-anak sama mereka yang geriatri yang sepuh itu banyak masuk. Dan kebetulan penjakannya memang sedang banyak-banyaknya pada masa pancaroba. Ini memang rutin lah kalau udah pancaroba itu meningkat banyak. Dan itu yang harus kita, ya terutama kita-kita sudah mempersiapkan fisik untuk menyiapkan lonjakan ini. Contohnya di Kebon Jati ya sampai malam ini ya sudah penuh lah, nggak bisa masuk. Jadi pasien-pasien saya katakan besok aja jam 7, jam 8 nunggu di IGD. Jadi sekarang saya kasih obat sementara, nunggu di IGD jam 7, jam 8 pagi. Saya akan visit jam 9, pulang, mungkin ada 8 sampai 10 orang pulang. Nah itu bisa masuk lagi lah kira-kira begitu. Tapi IGD-nya bakal penuh tuh jam 8, 9 tuh. Kira-kira begitu ya. Jadi memang masa transisi atau pancaroba ini di setiap kali memang ada peningkatan jumlah.
0: Dan memang anak-anak banyaknya.
1: Anak-anak banyak sekali gitu. Jadi ya sekarang mungkin pasien anak semua rumah sakit itu mempunyai kontribusi sekitar 30% dari seluruh pasien. Dewasa memang 70%, tapi kan dewasa tuh ada penyakit dalam, ada penyakit bedah, macam-macam. Kalau di anak ya 30% full penyakit-penyakit anak itu cukup banyak lah sekitar. Ya saya kira 30%-an lah. Contohnya di rumah sakit saya itu sekitar 100 pasien semuanya. Kita ada 30-40 pasien lah anaknya gitu ya. Jadi ya cukup memberikan jumlah yang cukup banyak.
0: Nah, jadi ya karena juga kalau orang tua pasti akan apalagi lihat anak sok-sok was-was gitu ya.
1: Ya betul,
0: nah
1: betul.
0: Kenapa harus dibawa ke IGD kan ada gejala-gejala yang mengkhawatirkan.
1: Nah mereka kan juga bukan gejala memang anak-anak memang orang tua itu lebih cemas melihat kondisi anak. Contoh ada pasien saya baru selesai berobat tadi sampai rumah anaknya menggigil. Nah kan baru diobati juga baru tadi jam 7 sore. Menggigil saya tanya suhunya berapa? Ya suhunya sekarang 40. Ya 40 kan gejalanya menggigil. Jadi kan ngegibrik itu buat orang tua lihatnya kan anak umur 5 tahun ngegibrik kan mengkhawatirkan. Nok kayak ngegibrik tuh semua pada biru-biru gitu kan kesannya begitu. Padahal kalau sedang menggigil memang rada biru-biru. Diminum obatnya, jangan pakai selimut terlalu tebal. Kita observasi sampai pagi kalau ada apa-apa ke IGD. Atau kalau perlu datang ke tempat praktek saya jam 4 subuh dan telepon lagi. Alhamdulillah dok sekarang tidurnya tenang gak gitu kan. Padahal waktu telepon itu kan jam 10 malam kan, jam 11 malam. Dan itu memang kekhawatiran orang tua. Apalagi anak pertama ya biasanya kan begitu ya. Jadi bukan hal yang aneh kalau orang tua itu khawatir tentang anaknya. Sama dengan ya sama juga dengan anak-anak wajarlah kalau mereka khawatir. Bukan sesuatu yang aneh. Dan kewajiban kita untuk menenangkan, jangan kuku lutus, oh jam sekian telepon tepi rangan gitu, nah gitu jangan deh. Untuk itu ya kita sama-sama bahwa kita tenaga kesehatan juga ada keterbatasan waktu, kemudian juga mohon maaf kalau kadang-kadang mungkin agak kurang nyaman menjawabnya, tapi sekali lagi tidak ada satupun juga tenaga kesehatan yang ingin pasiennya tidak selamat, pasti semuanya pengen selamat. hanya mungkin cara penyampaiannya yang tidak semua dokter bisa. Jadi kalau dokter anak kebanyakan atau mungkin semuanya lah bager lah.
0: Nah kalau ingin bertanya dan jawabannya full ya bergabung di Free Talk
1: ya. Di minggu depan nanti ya hari Kamis ini, soalnya waktunya kayaknya udah, saya nggak tahu nih Kang nggak sampai.
0: Sampai jam 9
1: ya udahlah, kita akhiri aja obrolan malam hari ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nggak ada kan ya?
0: Nggak ada dok.

Sahabat Kilat, tidak terasa 2 jam sudah saya menemani Anda semua dalam acara Free Talk. Semoga semua obrolan kita malam hari ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan keluarga tercinta di rumah. Saya Dr. Pri Haryadi beserta seluruh perawat kerja yang bertugas malam ini pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan perhatiannya. Sampai jumpa hari Kamis depan di jam yang sama, hanya di Free Talk Kilat FM Bandung. Selamat malam dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah Indra Gunadi menemani Anda kembali di Substantiation edisi hari ini Kamis 24 September 2026 ya. Hingga titik pergantian hari ini kita bersama dengan lagu-lagu K-Light yang bisa Anda usulkan melalui WA di 0812 203 1972.

0: Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.
1: Kilight FM, website kami di www.1017FM.com. Weiterhin auf Kilight FM Radio beziehen.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia.

Indonesia Barat, kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107.1 FM, sahabat Kelai. Terima kasih Anda terus bersama di Soul Sensation edisi Kamis 24 September 2026. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kelai, www.kelai.id ya. Dan terima kasih untuk yang juga sudah menyempatkan kirim WA ke studio di 0812-203-1972 ya. Ada Kang Syamedi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Gol Miracle dari Bon Jovi. Salam sapanya buat penyiar, selamat bertugas, sehat selalu. Sama-sama, terima kasih Kang Syam. Juga buat semua sahabat Kilat FM, hatur nuhun WA-nya. Kemudian ada Cenonon juga, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu lagunya ya.

Nunung Nurila juga terima kasih WA-nya, selamat malam juga. Lagunya Raisa, Awal Kisah Selamanya. Oke, okay. Kemudian Sony, selamat malam juga. Lagunya Meet Me Halfway, Kenny Loggins, terima kasih. Kemudian sahabat The Uni, Arsyid, terima kasih. Oke, lagunya tadi I'm Falling In Love, kebetulan gak ada. Diganti. Oke. Vina Pandinata, Dua Anak Manusia, atau Berharap Taruh Bisa dari Reza atau Mevia ya. Buat saya selamat bertugas, terima kasih. Untuk Kang Kujang, semoga lekas sembuh. Amin, insya Allah. Terima kasih. WA-nya Teh Yuni ya. Kemudian juga sahabat Dia Pagarsi Bandung, selamat malam juga. Request lagunya Misalnya Crazy, Natalie Cole, dan Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati. Untuk punya, terima kasih. Kemudian sahabat Kartika juga terima kasih WA-nya. Selamat malam juga, lagunya Taylor Swift, Daylight ya, sudah kita dengarkan. Kemudian Kang Faisal Diki, Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam juga. Lagunya, oh ini, selamat malam untuk saya dan Kruki Light, thank you. Lagunya All To My Family, Cranberries. Baru saja kita dengarkan ya, The Cranberries. Buat penyiar dan kru staf pendengar semuanya, terima kasih. Kemudian juga Pak Henry, Taman Kopo Indah, Bandung. Love is on the way, second kick. Terima kasih. Kemudian, oh ya, Bu Edith, terima kasih. Selamat malam juga. Halo. All photograph for baby, sedawat dan abe. Nuhun. Oke, salam sehat dan selalu bahagia. Terima kasih, sama-sama. Hey, Bu Edith, deh. Kemudian, Senonon, lagunya Senantiasa, Senar Darusman. I love you, Senin Dion, ya. Nuhun, salam buat penyiar, thank you. Oke, Kang Syamedi, ya, sami-sami. Untuk yang lain silakan, Anda bisa kembali WA ke 0812 203 1972.

Dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K Light 171 FM Bandung Inspiring Sound. Oke, sahabat K Light, satu persatu lagu-lagu K Light mengantar kita masuki bagian kedua ya. Masih di Soft Sensation, Anda terus bisa dengarkan melalui radio di 171 FM, juga live streaming di website K Light www.klight.id, dan juga kesempatan untuk mengusulkan lagu masih terbuka. Bisa segera WA ke 0812 203 1972.

107.1 FM, sahabat Kialah, cepat perjalanan lebih sedang kita bersama di malam ini, masih dalam Soft Sensation. Terima kasih sahabat semua, dan juga kami kembali menyapa sahabat Kialah yang sudah menyempatkan tidak hanya mendengarkan, tapi juga mengusulkan lagu melalui WA di 0812-203-1972 ya. Terima kasih Teh Nila di Dago, Bandung. Lagunya yang pertama tadi, Light of My Life, Jeffrey Osborne, Billy Sharp. Kebetulan tidak ada, dan baru saja Prince ya, yang diinginkan juga, Beach Boy, Collywall. Terima kasih WA-nya. Kemudian sahabat Hendra Nugraha di Soreng Indah, lagunya Putut Mahendra. Nah, lagu dari Putut Mahendra, Saat Denganmu. Untuk sahabat Pak Budi di Soreng Indah, dan PTM Soreng Indah Fitri di Griya Prima Asri dan kru Kialah. Terima kasih Pak Hendra. Kemudian sahabat Anton di Pastur, selamat malam juga. Lagunya Madonna, Take a Bow. Ya, salam-salam untuk semua pendengar setia Kialah, thank you. Kemudian Cianonon juga terima kasih. Lagunya Chana Darusman dan Sini Dion sudah kita dengarkan. Chana Darusman senantiasa, Sini Dion, I love you ya. Oke, kemudian Ibu Teti, Jalan Nilem, Buah Batu, Bandung. Terima kasih Ibu Teti Krianti. Lagunya Little John, Little John, dan Only You Pass and Rekas. Untuk yang bertugas, sehat selalu dan dalam dengan Allah SWT. Amin. Sama-sama Ibu, terima kasih doanya. Untuk Kang Kujang, semoga lekas sembuh. Amin. InsyaAllah ya. Dan untuk para sahabat Kilat yang sedang mendengarkan, atur nuhun, sami-sami Ibu. Kemudian sahabat Najla, lagunya Firza, Tentang Rindu, kebetulan tidak ada, mungkin bisa diganti yang lain. Terima kasih, selamat malam juga sahabat Najla. Kemudian sahabat Yadin dalam Syah Garut, Waalaikumsalam warahmatullahi. Wendy Morton, so close to you. Salam buat sahabat, buat all crew, terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih. Kemudian ada Kang Syam Edi, Teh Yuni dapat Al Rashid, Ibu Edith Jiwaruga, Teh Nunung Nurila, Kang Sony, sahabat Lia Pagarsi Bandung, Teh Kartika, Kang Faisal Diki, Pak Henry, teman Kopenda. Terima kasih semuanya.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM Cikebol. Madonna mengantar kita memasuki bagian ketiga atau paruh terakhir di Soft Sensation edisi hari ini, Kamis 24 September 2026 ya. Kita masih punya waktu 1 jam ke depan untuk bersama menikmati suasana malam ini. Ya, jika bisa Anda usulkan lagu melalui WA Kelight di 0812-203-1972. Yang tentunya juga Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kelight, www.kelight.id.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung Inspiring Sound, baru saja di CB, maafkan dan juga diinginkan sahabat Sri Rezeki. Terima kasih WA-nya, sahabat Sri Rezeki. Dan juga terima kasih WA yang sudah masuk dari sahabat Sita Jadi Handap, Cicahem, Bandung, lagunya Christina Aguilera, Hurt. Salamnya buat saya, thank you, buat semua teman dan kru K-Light. Oke, terima kasih. Juga ada Teh Retno Pajirayu, terima kasih. Lagunya kebetulan tidak ada saat ini, dari Sopela Cuba, Kabut di Kaki Langit ya. Kalau kemarin ada mungkin memang ada kemarin, tapi sekarang kita cari, tidak ada. Terima kasih Teh Retno ya. Kemudian Mbak Kris Parmindo, terima kasih. Lagunya Osap Salam juga. Januari Kristi, Kecoba. Salam sehat selalu, sama-sama. Untuk sahabat yang lain rasanya sudah tidak bisa kita untuk request lagu ya. Nah, tinggal 30 menit lagi waktu berjalan ke depan.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

107.1 FM, sahabat Kelight. Sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Soft Sensation untuk edisi Kamis 24 September 2026. Seluruh kru Kelight ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. InsyaAllah besok kita kembali bersama pagi hari dengan Murad Al-Quran, dilanjutkan Salam Fajar pukul 5.30 bersama Ustadz Sunija. Anda bisa bergabung di Zoom dengan link s.id/kliteid. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat Kaylight berada. Istirahatkan lelah.

0: Bapak, bisa dimulai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Recording in progress.
1: Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelihat yang saya hormati, tentunya kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan karunia rezekinya yang tidak putus-putus dalam kondisi apapun. Allah senantiasa mencurahkan terutama keimanan kita, ketakwaan kita, dan juga kehidupan kita, nafas kita, juga rezeki kita, ya, yang tiada putus-putus. Oleh karena itu, kita senantiasa, seharusnya kita senantiasa tidak putus-putus untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dari kitab Nasaihul Ibad. Ya, tentang kemauan orang ahli makrifat dan ahli zuhud. Ya. Ini agak beda nih. Ahli makrifat dan ahli zuhud. Keinginan ahli makrifat itu adalah memuji. Makanya ahli makrifat memuji, zikir, ya, itu makrifat. Untuk dekat dengan Allah, perbanyak zikir, itu ahli makrifat. Sedangkan ahli zuhud adalah berdoa. Berdoa. Ini sedikit bedanya di situ. Keinginan ahli zuhud itu berdoa. Ya. Karena keinginan orang yang arif adalah untuk mendapatkan pahala Allah. Nah, kembali. Orang arif itu orang yang makrifat. Adalah untuk mendapatkan pahala Allah. Sedangkan yang zuhud adalah manfaat bagi dirinya. Itu. Masih. Ya, perbedaannya. Nah, ini. Perbedaan antara ahli makrifat dan ahli zuhud berakar pada orientasi batin dan tujuan akhir ibadah masing-masing dalam tingkatan spiritual. Oke. Orang makrifat, orang arif, orang yang arif, orang makrifat itu fokus utamanya adalah memuji. Memuji keagungan Allah, memuji sifat Allah, memuji zat Allah. Memuji zat Allah. Lalu apa motivasinya? Motivasinya adalah murni karena kecintaan atau mahabbah kepada Allah dan ma'rifat kepada Allah, bukan semata-mata mengharapkan balasan. Jadi, bukan semata-mata balasan. Muji. Nah, jadi banyak muji, zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ya. Muji keagungan Allah, bisa asmal husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, dan seterusnya. Karena punya motivasi murni karena cinta kepada Allah mahabbah dan makrifat kepada Allah, bukan semata-mata ingin balasan saja. Nah, sehingga bentuk daripada orientasinya, hatinya tenggelam dalam keindahan Tuhan, sehingga tujuannya adalah memuji Sang Pencipta, tenggelam. Ya. Jadi orang-orang yang makrifat itu, dia zikir, makanya kadangkala la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tenggelam itu. Artinya tenggelam. Tenggelam karena apa? Karena tadi. Ya. Ya. Dari zikirnya sehingga tenggelam. Sehingga karena kalau kita dengar ada yang la ilaha illallah, terus Allah, Allah, Allah, terus akhirnya hu-hu. Itu tenggelam dia. Fokus. Ya. Oke. Kemudian orang zuhud. Orang yang zuhud itu fokus utamanya adalah berdoa dan memohon kebaikan. Orang zuhud itu tidak mementingkan dunia dan hanya mohon kebaikan pada dirinya. Sehingga punya motivasi mencari kemanfaatan diri sendiri, keselamatan diri sendiri, serta mengharap pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang zuhud. Mencari manfaat untuk dirinya, mencari keselamatan untuk dirinya, dan mengharap pahala serta surga dari Allah. Nah, lalu apa ini bentuk orientasi tadi? Orang zuhud tadi berpaling dari kesenangan duniawi dan merendahkan diri, tawadu, memohon karunia Allah. Berpaling dari kesenangan dunia. Nah, ini orang zuhud. Ya, beda dengan orang ma'rifat. Tenggelam dengan keindahan Allah. Karena zikir tadi. Ya, orang zuhud itu berpaling dari kesenangan. Ada seorang ulama nih. Ya, saya katakan ini ulama zuhud. Saya kira orang Cirebon tahu almarhum, ya, di apa namanya, pengajiannya di daerah Jagasatru namanya, ya, itu ini cerita beliau itu kan salah satu ketua, bukan salah satu, dia ketua umumnya MU. Ini kisah. Salah satu di antaranya. Oleh Pemda nih, Pak Kiai. Ya. Pak Kiai itu saya kasih mobil. Barangkali untuk keperluan. Atau nanti mau ke tempat saya. Ke tempat saya. Ya. Dan tentunya, ya, kalau mungkin, ya, setiap orang pasti mau. Ya. Pasti mau. Ya, apa jawabnya? Apa jawabnya itu? Jawabnya adalah, sudah cukup, saya sudah punya. Walaupun mobilnya itu anu, ya. Walaupun mobilnya sudah, ya, sudah tua,

Ya. Jadi ini pakai mobil, pakai mobil ya, mobil yang ada dari kantor ini dari. Nah, ini kan luar biasa. Ya kan bisa dipakai untuk ibu bapak pak. Oh gampang, jawabnya apa coba? Kan saya bisa pakai angkot. Bisa pakai angkot. Bisa pakai angkot. Ya. Nah, nggak apa-apa. Dari rumah ke kantor bupati bisa pakai angkot. Itu jauh luar biasa itu kan. Ini ahli zuhud. Apa coba kemarin itu pada ulang tahun pesantren Gontor yang 100 tahun. Ini termasuk ini. Apa yang disampaikan depan presiden. Silakan protes. Kalau tempat tinggalnya tempat tinggalnya itu saya lebih bagus daripada ya, daripada santrinya. Daripada santrinya. Atau makanannya lebih bagus daripada santrinya, silakan protes. Ini salah satu bentuk coba. Ya. Jadi makanannya sama dengan santrinya. Ya. Ini bentuk yang perlu dicontoh. Salah satu ciri daripada orang yang sukun. Nah, sahabat kilat yang saya hormati. Ya, tentunya ini tidak mudah. Ya. Tidak setiap orang, ya tentunya bisa, bisa melakukan hal yang demikian. Contoh lagi ini, ya. Nanti di dalam apa? Contoh. Bagaimana ahli makrifat dan ahli juhud? Ya. Kita masuk turun lagi nih. Turun lagi nih. Bagaimana nih orang yang sedikit makrifatnya? Bagaimana orang sedikit makrifatnya? Ya. Dan juga ya, kalau tadi ya sudah makrifat. Yang belum mengenal betul dirinya, ya juhud tadi. Ya. Nah. Barang siapa mengira bahwa mempunyai penolong yang lebih mumpuni dibanding Allah, maka baru sedikit ia mengenal Allah. Dan barang siapa, ya, dan barang siapa mengira mempunyai musuh yang lebih kejam dibanding nafsunya, berarti baru sedikit ia mengetahui terhadap dirinya sendiri. Ya. Kenapa itu? Karena barang siapa yang menduga adanya seorang penolong yang lebih dekat kepada dirinya daripada Allah dan lebih banyak pertolongannya, berarti dia tidak mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedang bagaimana ini orang yang belum mengetahui bagaimana ganasnya hawa nafsu sendiri yang selalu mempengaruhinya ke arah kejahatan, berarti dia tidak mengetahui bahwasanya nafsu itu musuh yang paling jahat. Oke. Okay.

Ya. Orang yang sedikit makrifatnya atau mengenal Allah digambarkan melalui tanda utama. Ia merasa ada penolong selain Allah. Nah, ini. Ya. Ia merasa ada penolong selain Allah. Dan belum mengenal bahaya hawa nafsunya sendiri. Ya. Belum mengenal. Nah, ini tadi kan orang yang makrifat. Bagaimana ini orang yang sedikit makrifatnya? Masih bagus nih. Sedikit. Mungkin saya bukan sedikit lagi, lebih sedikit lagi. Mengira ada penolong lain yang lebih dekat, lebih hebat atau lebih dekat daripada Allah, belum sadar bahwa hawa nafsu adalah musuh yang paling berbahaya bagi dirinya. Ketaatan atau ibadahnya kepada Allah juga terlihat sedikit karena amal lahir adalah cermin dari isi hati. Nah, jadi ciri orang yang sedikit makrifatnya, gitu ya. Belum sadarin musuh yang paling berbahaya adalah hawa nafsu. Ya. Ketaatan dan ibadahnya kepada Allah terlihat sedikit. Nah, ini terlihat sedikit. Zikirnya sedikit, sholatnya sedikit. Kenapa? Karena amal lahir itu adalah cermin dari isi hati. Mari kita introspeksi diri. Jadi amal lahir, oh hati saya dekat dengan Allah, tapi amal lahirnya. Mari kita buktikan kalau begitu, ibadahnya yang banyak, ya, ibadah sunnah, wajib kan harus, sunnahnya yang banyak, zikirnya banyak, ya. Zikir banyak, amalan banyak. Karena itu cermin. Cermin dari isi hati. Kalau isi hatinya masih sedikit dengan Allah, kita akan malas nih. Mau sholat tahajud malam, malas. Mau zikir, malas. Sedikit. Silakan, mari kita introspeksi. Saya termasuk di antaranya yang bukan sedikit lagi, yang paling sedikit di antara yang sedikit. Nah, kita harus ngaku, ah, kalau begitu saya ini paling sedikit di antara yang sedikit. Ya, oke. Nah, kenapa itu? Ya. Karena belum mengenal diri sendiri. Ini kan lucu ini ya. Ini kata dalam kitab Nasail Ban. Kenapa itu? Karena kita belum mengenal diri kita sendiri. Ya. Oleh Syekh Nawawi dikatakan, dimaknai sebagai, karena belum mengenal diri sendiri ini, dimaknai sebagai ketidaktahuan seseorang, ya, terhadap hakikat kelemahan pada diri kita sendiri. Ya. Dan gagal mengenali hawa nafsu sebagai musuh terbesar. Ya. Jadi kita ini bisa, bukan bisa jadi, kita ini belum mengenal diri kita sendiri. Ya. Pada hakikatnya kata Imam Nawawi, ini bukan oleh saya nih, jadi saya nggak mau ngarang. Ya. Yang begini itu harus dari ahlinya. Mohon maaf kadang kalau di media sosial itu kata AI aja, jadi belum. Kalau ini jelas ini dari karangan Imam Nawawi Al-Bantan. Orang yang tidak mengenal dirinya selalu menyalahkan faktor eksternal. Jadi ciri orang yang tidak mengenal dirinya sendiri adalah selalu menyalahkan faktor eksternal, orang lain. Ya, atau musuh yang tampak.
sebagai sandungan terbesar dalam hidupnya. Padahal musuh paling berbahaya ada dalam dada, yaitu ego dan nafsu pribadi. Jadi cirinya, wah, tidak pernah. Makanya kita diajarkan oleh Allah dalam doanya. Dalam doanya Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Rasul, ya Allah. Tidak ada Tuhan selain la ilaha illa anta maha suci subhanaka ya inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau. Aku ini zalim, salah. Ngaku. Coba, kenapa tidak sabar dia? Berdakwah tidak sabar. Pengikutnya dikit, kesel. Ya. Nah, ini ciri. Tadi, nafsu juga tuh. Nabi Yunus diserang oleh hawa nafsu. Tidak sabar karena dia inginnya jamaahnya banyak. Pengikutnya banyak. Nah, jadi kalau ada ustaz, kiai yang pengennya ceramah hanya kepada orang yang banyak, banyak ya kata orang Jawa. Nah itu kena. Seperti Nabi Yunus. Dia pengen pengikutnya banyak. Enggak sabar. Tapi dia ingat, la ilaha illa anta. Coba, bukan la ilaha illallah. Karena merasa dekat. Udah banget, udah kepepet. Subhanaka Engkau suci. Ini kuntu minaz zalimin. Saya ini adalah termasuk orang yang zalim. Ngaku. Bagaimana Nabi Adam gara-gara tidak taat sehingga makan buah ya, yang terlarang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya itu. Mengaku berbuat zalim. Nah, ini ya. Ini. Jadi ciri orang yang baru mengenal atau belum mengenal dirinya tadi selalu menyalahkan orang lain. Coba Nabi Adam menyalahkan setan, enggak, dia merasa diri salah. Nabi Yunus menyalahkan, wah itu umatku bandel itu. Enggak juga. Menyalahkan diri sendiri. Apa itu? Ciri ini ya, orang yang belum mengenal diri sendiri. Lupa posisi sebagai hamba. Gagal menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang paling lemah. Serba kurang. Semua tergantung kepada sang pencipta ini. Jadi merendahkan diri untuk tidak sombong. Ya, ini yang baru sedikit mengenal diri sendiri. Yang ketiga, tertipu oleh pujian dan ego. Kita dipuji, hebat. Nah, sudah empat nih. Mudah sombong, ujub, sombong pada diri sendiri. Tertipu oleh penilaian dunia karena tidak tahu persis cacat dan celah pada diri sendiri. Ya. Lalu apa nih dampak dari pelajaran spiritual? Ya, ini kan pelajaran spiritual lagi. Ini agak mendalam. Makrifat, juhud. Ya, dua-duanya itu. Tapi ada orang yang belum mengenal dirinya sendiri. Sehingga Pak, sedikit makrifat atau sedikit juhud. Nah, masih bagus lah, ada sedikit. Kalau tidak sama sekali kan repot. Ukurannya adalah ibadah tadi. Yang bisa dilihatkan fisik. Oh, dia itu soleh. Cirinya, iya, dia rajin sholat berjamaah. Ukuran kesolehannya berapa persen, itu urusan Allah. Tapi kita manusia menilainya itu. Nggak bisa dong. Ah, yang penting hatinya tertaut kepada Allah. Ya.
Itu kan saya kalau sholat berjamaah nanti sangka riya. Nah, udah mulai ini. Ya urusan riya lah, itu terserah Allah. Gitu. Fisik yang dilihat. Ya, ibadahnya, sholatnya. Mari kita ukur puasanya. Ya, puasa Senin, Kamis atau apa. Ya, sedekahnya. Urusan dia ikhlas atau tidak, itu adalah dia dengan Allah. Itu urusan Allah. Tapi yang kita bisa lihat, ciri yang kelihatan tadi. Nah, sehingga dampak dampak daripada pelajaran spiritual, ya, itu adalah satu, mungkin jangan sampai terlena dengan nafsu. Menurut keinginan sesaat yang berujung pada kelalaian beribadah. Nah, jangan sampai lalai, terlena, terus motor antik, ngurus burung beo yang luar biasa, ya, ngurus apalah, lupa beribadah. Nah ini, jadi jangan sampai terlena dari hawa nafsu. Itu salah satu cara. Yang kedua adalah kurang tawadhu, sulit bersikap rendah hati kepada Allah dan sesama manusia. Kita rendah hati. Pada sesama manusia. Ya, ini sangat penting. Jangan sampai merasa kita yang paling tawaduk. Wah, saya sudah tawaduk nih. Baju saya bertambal. Malah kadang kalau beli sengaja itu. Beli jin yang sudah sobek-sobek. Kan sekarang ada lo jin, celana, ya. Itu yang sudah sobek-sobek. Sudah di blower warnanya, gitu. Nah, itu bukan begitu. Jadi, merendahkan diri kepada Allah dan serta sesama manusia. Dari bentuk tubuh bisa kelihatan. Kalau orang yang berkacak pinggang, itu kalau ngobrol, nah itu menunjukkan kurang tawadhu. Tapi tangannya di depan, agak merunduk dikit. Ya, itu salah satu bentuk. Salah satu. Ya, jadi menunjukkan itu. Walaupun kembali ukuran tawadhunya sebesar berapa persen, Allah yang mengetahui. Tapi kita bentuk fisiknya yang penting. Nah, sehingga kita harus tahu pintu awalnya dari mana ini. Ya. Harus mengenal satu, kita ini lemah, tidak berdaya. Hanya Allah, apapun tidak berdaya. Mau gini, gak jadi. Ada skenario begini, mental lagi. Mau begini lagi, wah. Ada yang nentang. Yang begitu lemah. Kita tidak mampu. Ya, kalau Allah mampu menguasai seseorang, kita tidak. Kita mempengaruhi, bisa. Tapi apakah orang itu mau terpengaruh oleh kita? Belum tentu. Artinya kita lemah. Kita bodoh. Ya, banyak ilmu yang kita tidak tahu. Banyak zikir yang kita tidak tahu. Banyak doa yang kita tidak tahu. Banyak doa-doa bagus. Banyak ilmu yang bagus. Dan yang berikutnya, cara untuk pengenalan terhadap diri adalah kita merasa penuh dengan dosa. Mungkin ya, harta kita ada yang tidak benar nih. Walaupun menurut kita benar. Tapi menurut pandangan Allah, ini gak benar nih. Ya. Ada yang gak benar. Ya, jadi, kita mengaku aja. Makanya istighfar. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita minimal istighfar 70 kali, dalam hadis lain 100 kali.
Artinya kita merasa penuh dengan dosa. Jadi, pintu awal maghrib. Pintu awalnya. Satu, kita tutup. Kita merasa lemah, berdaya. Tak berdaya mempengaruhi orang. Tak berdaya menundukkan orang. Presiden aja banyak sekarang yang tidak setuju, artinya kekuasaan, lemah. Yang kedua, bodoh. Merasa bodoh. Kita merasa bodoh. Oh, itu salah. Bisnis ngitung salah sehingga rugi. Yang ketiga, kita mengaku berdosa. Itu juga yang dapat saya sampaikan. Jadi marilah kita belajar. Paling tidak tadi. Mengenal diri dan merasa tiga hal tadi. Merasa lemah, merasa bodoh, dan merasa penuh dosa. Itu mudah-mudahan ada manfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107.1 KLight FM Bandung, Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat KLight. Kabar baik ya. Mudah-mudahan kabar baik semua untuk sahabat-sahabat KLight. Dan tentunya apa yang sudah kita diberikan anugerah yang terbaik adalah ketika bangun pagi ya, merasakan udara pagi yang cukup cerah, tidak terlalu panas. Kemarin sempat agak panas ya, tidak sejuk maksudnya ya. Senang sekali sahabat-sahabat KLight dimanapun Anda berada, Adil Maulana menemani Anda di pagi hari ini di 25 September 2026 dan jatuh di hari Jumat sahabat KLight ya. Jumat berarti adalah hari berkah dan sebetulnya setiap hari juga berkah ya. Tetapi hari Jumat itu keberkahannya apa? Karena besok weekend. Kita akan menikmati pagi hari ini di morning review pagi hari ini dengan informasi seputar jurnal olahraga, mohon maaf, berita seputar ekonomi dan bisnis ya, kalau itu Sabtu ya. Dan tentunya lagu-lagu bagus akan hadir untuk sahabat-sahabat KLight dengan lagu yang energik, memberikan semangat untuk kita melangkah pagi hari ini dengan penuh optimis ya sahabat KLight. Baik sahabat KLight, kita nikmati kebersamaan kita, jangan pindah channel Anda karena pagi hari ini penuh dengan berita-berita menarik dan tentunya informasi-informasi dari klien-klien kami.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLight, masih bersama saya Adil Maulana, dan rangkaian lagu-lagu bagus tadi mengantarkan kita untuk melewati rush hour ya. Melewati rush hour yang tentunya di jalan begitu banyak sekali kendaraan-kendaraan yang berbagai rencana, berbagai tujuan ya. Ada yang mengantarkan anak-anak sekolah, ada yang mau masuk kerja, ada yang mau mengejar apa ya klien kita, atau banyak sekali. Dan banyak orang-orang yang mempunyai karakteristik di rush hour ini patut di patut dipahami lah. Karena banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba temperamen yang muncul dalam dirinya adalah saya harus duluan datang, saya harus duluan cepat. Tapi kalau paradigmanya dibalik untuk lebih apa ya, untuk lebih tenang kita, bagaimana kalau kita datang lebih, pergi lebih awal, dan kita bisa mengukur waktu yang akan kita tempuh ketika sampai di tempat tujuan. Jadi kalau misalnya seumpamanya kita melihat di aplikasi, kalau saya tuh selalu melihat di aplikasi jarak, walaupun kita tahu jalannya akan kita lewati kemana-kemana-kemana gitu ya, tapi ketika di aplikasi tersebut, taruhlah misalkan Google Map ataupun Waze, estimasi di sini kalau misalnya saya pakai motor sekian menit, nah kita prepare 30 menit lah lebih awal ya. Ketika kita melihat jarak waktu yang akan kita temu ke satu tujuan tersebut, kita estimasi untuk waktu tersebut ada 30 menit. 30 menit lah. Kita 30 menit lebih awal berangkat dari tempat kita begitu ya. Insya Allah semuanya akan berjalan lancar, walaupun ada orang yang terburu-buru, ada yang sampai serabat-serabat kanan-kiri seperti takut kehilangan sembako gitu ya. Tapi yang paling penting kita sudah lebih tenang ketika orang buru-buru, ketika orang serendak suruduk gitu ya, kanan kiri, kemudian sampai menghalalkan segala cara untuk mengambil jalan orang begitu ya. Justru itulah yang mungkin akan lebih membuat kita

tidak tenang ketika masuk ke tempat kerja, atau mood kita akan jelek lah, tidak happy gitu ya. Baik sahabat Kilek, dimanapun Anda berada, tentunya di kesempatan pagi hari ini saya ingin menyapa sahabat-sahabat Kilek yang sudah bergabung di pagi hari ini ya. Sahabat Kilek, menikmati pagi hari dengan cerahnya matahari pagi. Tapi selama ini tidak secerah hari-hari sebelumnya ya. Cerah tapi mendung begitu ya. Seperti gloomy begitu ya. Agak ada yang menyelimuti gitu ya. Abu-abu gitu langitnya tuh. Tapi kalau pagi-pagi sekarang nampaknya oke lah. Pagi-pagi cerah ya. Baik sahabat Kilai, tetap semangat walaupun apapun yang kita lewati hari ini dengan cuaca apapun. Ya, rencana tetap rencana. Insya Allah rencana tersebut sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, harga emas antam hari ini Jumat 25 September 2026 pagi belum berubah. Harga emas hari ini antam berada di posisi Rp2.605.000 per gram. Mengacu laman resmi logam mulia pada pukul 6:30 tadi, harga emas 25 September 2026 masih sama dengan perdagangan pada hari Kamis 24 September 2026 yang anjlok Rp25.000 dari posisi Rp2.630.000 per gramnya. Untuk diketahui, emas antam tersedia dalam berbagai pilihan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1 kg, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Sahabat K-Light, untuk rincian harga emas antam per hari ini, Jumat 25 September 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, untuk emas 0,5 gram Rp1.352.000, Rp1.352.500, kemudian untuk 1 gramnya Rp2.605.000, untuk 10 gram Rp25.545.000, dan untuk 100 gram Rp254.712.000, dan untuk 1 kilogram 2.545.600.000.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.